0: Bu 10,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paimai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archibald International, Karen Kopan, juga United Tractor, IKK 24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah

0: kami sendiri.
1: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita jenis pertanian kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan.

sektor seperti dari perhutani, kemudian dari dinas pertanian, dari dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan dinas pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak

0: persona que manipuló a la persona. ¿De acuerdo?
1: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
2: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan daerah dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
3: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
4: Iya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Karena harus kemudian terjadi surat menyurat
5: lumayan. Terus saya kertas
4: direktur mesti tidak mengambil setup.
3: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
2: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
3: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah, di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%
8: pemerintah yang klaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
7: Sekarang bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas APBD sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
8: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
6: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
8: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
9: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
8: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
9: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
10: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga melihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
11: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 80 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 3-1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90 plus 3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: mahasiswa terkait program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi kami menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar di saat ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Dan pendengar, setelah mencuri perhatian lewat single bersama Molukan Soul, Toton Karibu kembali merilis karya terbaru berjudul Hitung-Hitung. Dalam lagu ini Toton kembali menggandeng Justin Aldrin, menandai kolaborasi ketujuh mereka setelah sukses menghadirkan lagu-lagu seperti Balik Pulang 2, Si Di Mana, Hilang, Tunggu di Ambon, Ko Sengaja, dan Ora Urus. Kesuksesan yang mendapat sambutan positif sejak pertama kali diumumkan menjadi bukti konsistensi Toton Karibu dalam menghadirkan karya yang segar dan berkarakter ya pendengar. Bersama Mega Music, label di bawah Sony Music Entertainment Indonesia, Toton terus membawa warna musik khas Indonesia Timur agar semakin dikenal oleh penikmat musik di berbagai daerah. Dan lewat Hitung-Hitung, Toton dan Justin kembali menampilkan kemistri yang telah terbangun selama bertahun-tahun ya. Dan lagu ini dikemas dengan nuansa musik Indonesia Timur yang energik, dipadukan dengan lirik ringan, jenaka, namun syarat makna. Ceritanya mengangkat realitas seorang yang mulai merasa lelah karena hubungan yang baru dijalani justru dipenuhi perhitungan soal uang. Mulai dari ongkos perjalanan, biaya kencan, hingga urusan membeli barang. Semua menjadi sumber perdebatan dalam hubungan tersebut. Melalui pendekatan yang santai dan penuh humor, Hitung-Hitung menyampaikan pesan bahwa hubungan yang sehat seharusnya dibangun atas dasar ketulusan dan saling menghargai, bukan sekedar persoalan materi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami memberikan informasi ya pendengar dari laman kami rri.co.id bahwa sorotan publik terkait dua institusi kejaksaan dan Polri terus menguat ya pendengar pasca mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri beberapa waktu lalu. Penetapan Febriansyah memicu opini publik tentang hubungan dua lembaga hukum tersebut tidaklah harmonis. Namun opini tersebut tidaklah benar ya. Seperti halnya diperlihatkan dua Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku yang menegaskan komitmennya memperkuat sinergi membangun penegakan hukum yang profesional, berintegritas, transparan dan memberikan kepastian hukum guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan nasional. Komitmen tersebut sampaikan Kapolda Irjen Pol Dadang Hartanto saat melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Kunjungan tersebut menjadi momentum strategi untuk memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan sejak dua pilar utama dalam sistem peradilan pidana terpadu guna menghadirkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

0: di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Oh, ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mu.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kabuk itu betah angka-angkang juga. Dari parbeta besar juta nyak malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama.

0: Residentis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, informasi terupdate untuk Anda bahwa Haji Hartini akhirnya menyandang status terdakwa setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Ambon. Wanita berusia 53 tahun ini didakwa dalam kasus kepemilikan bahan kimia berbahaya yang diduga sianida. Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum S. Penturi di hadapan 3 majelis hakim yang diketuai Marta Maitimu, didampingi 2 hakim anggota masing-masing Dedi Lens Sahusilawane dan Iqbal Albana. Dalam dakwaannya, jaksa sendiri membeberkan bahwa terdakwa Haji Hartini ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan barang berbahaya dan beracun diduga sianida yang disimpan di ruko blok 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Terungkapnya kepemilikan sianida oleh terdakwa Haji Hartini berawal pada Kamis 18 September 2025. Awalnya personil Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Maluku memperoleh informasi adanya dugaan penyimpanan bahan kimia berbahaya dan beracun diduga sianida disimpan di sebuah ruko bekas SHGB nomor 450 yang disewa terdakwa di ruko blok 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dan berdasarkan informasi sekitar pukul 15 WIB, saksi Bribka KC Reawaru mendatangi ruko pemilik terdakwa. Sesampainya di sana, saksi KC bertemu dengan saksi Nanda, kemudian saksi Nanda Dwi Rahmawati yang merupakan anak dari terdakwa langsung menutup pintu ruko dan berjalan menuju belakang pasar Gedung Putih. Kemudian saksi KC meminta agar Nanda untuk membuka ruko, namun saksi Nanda tidak merespon. Saksi Bribka KC kemudian kembali ke kantor dan melaporkan hasil penyelidikan kepada pimpinan.

kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Toat, Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 yang menyeret mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Umasugi CS masuki tahap penuntutan. Penyusul berkas perkara mereka dinyatakan lengkap alias P21. Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardi kepada wartawan mengungkapkan bahwa berkas perkara dengan 4 orang tersangka dalam kasus dimaksud telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum. Untuk perkara Danar Tetoat berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kasih Siutu atau Kasih Penuntutan, berkas perkara dengan 4 tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 sejak 8 Juli 2026. Dalam perkara ini terdapat 4 tersangka selain Ismail Umasugi, ada juga MT selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, RT selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, dan Direktur CV Jursen Jaya berinisial NP. Menurut Ardi, setelah berkas perkara dinyatakan P21, maka kewenangan selanjutnya ada pada tim penyidik Kejati Maluku untuk melanjutkan proses tahap 2 berupa pelimpahan berkas perkara dengan tersangka ke kejaksaan. Ketika diserahkan berupa tahap 2, maka proses penuntutan dengan menyusun surat dakwaan oleh jaksa penuntut akan segera dilakukan guna kepentingan pelimpahan ke pengadilan untuk disidangkan.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pernahkah Anda membayangkan, dari pekarangan kecil di rumah, lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai. Semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil, tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

0: 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui tim pengendali inflasi daerah TPID menggelar rapat evaluasi untuk membahas hasil implementasi program pengendalian inflasi. Rapat tersebut juga membahas penyusunan laporan pelaksanaan strategi pengendalian inflasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta mengatakan, rapat evaluasi rutin menjadi sarana untuk memantau perkembangan berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dijalankan. Ia berharap setiap evaluasi mingguan menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya menekan laju inflasi di Kota Ambon. Wali juga berharap hasil evaluasi tersebut mampu memperkuat langkah pemerintah dalam menekan laju inflasi yang cenderung berfluktuatif setiap bulan. Selain mengevaluasi implementasi program, rapat juga memastikan laporan kepada pemerintah pusat memuat strategi pengendalian inflasi yang telah dijalankan di Kota Ambon. Di mana berdasarkan hasil rapat evaluasi TPID, angka inflasi Kota Ambon tercatat sebesar 3,78%, di mana angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada level 2,84%.

0: cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mu.
1: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
0: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
1: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompet koma nangis.
0: Aduh, kamu itu betah angka-angkan juga. Daripada beta pun 1 juta nyak malayan.
1: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

Menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: masih gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini ya pendengar. Dan kita tahu bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan ya pendengar, kalau dengan penuh semangat pastinya berjalan dengan lancar. Dengan tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan di saat ini. Dan pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda ya di saat ini, bahwa setelah mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku mulai mempercepat proses penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Penyidik Adiaksa dilaporkan sedang menyusun bahan ekspos perkara tersebut untuk segera diumumkan siapa tersangka di balik kasus yang diduga merugikan keuangan negara mencapai 3,8 miliar. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku Aser Nyongker Orno menyampaikan bahwa ekspos penetapan tersangka kasus air bersih akan dilaksanakan dalam bulan ini ya. Dan sementara lagi susun bahan untuk eksposnya dan langsung lakukan penetapan tersangka, dan dipastikan dalam bulan ini sudah selesai dan langsung dilakukan penetapan tersangka. Dan disinggung soal nama calon tersangka, mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ambon enggan berkomentar ya lebih jauh pendengar. Namun beliau memastikan penetapan tersangka segera dilakukan. Sementara beredar tim penyidik Pitsus Kejati Maluku kabarnya telah mengantongi nama calon tersangka yang lebih dari satu orang.

0: Baik ya pendengar Pro 1 RR Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menanti di 3834921 ya pendengar. Dan nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Masih menanti Anda yang mau bergabung di Halo RRI siang ini, yang ingin memberikan saran, masukan dan tanggapan Anda pendengar. Kami masih terus menanti yang mau bergabung di saat ini. Dan sudah tersambung di nomor WhatsApp kami ya pendengar, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang kakak penyiar.
0: Selamat siang, halo RRI.
1: Ya, selamat siang kakak penyiar, selamat siang.
0: Dengan bapak siapa di mana?
1: Ya, dengan Bapak Randi, Kak Penyiar.
0: Oh, Bapak Randi, Kebun Cengke. Iya, Bapak Randi, di Halo RRI siang ini apa yang mau disampaikan kepada kami?
1: Nah, ini Kak Penyiar, beta nih beberapa tahun terakhir nih rasa resah dan gelisah karena soal lalu lintas nih Kak Penyiar.
0: Iya.
1: Nah, kayaknya abang beberapa tahun terakhir ini deh beta lihat, soalnya beta sering lewat situ hampir tiap hari. Jadi kalau sore itu dari arah Disduk Capil,
0: iya,
1: mau ke Karpan itu dong sering salah jalur.
0: Oh iya.
1: Banyak. Pasti Kak Penyiar pernah lihat hal itu.
0: Iya.
1: Nah, hal itu terjadi itu paling banyak itu di sore hari ketika jam-jam pulang kantor.
0: Mm-mm.
1: Baru paling ramai orang salah jalur ke Kak Penyiar.
0: Iya.
1: Hampir tiap hari. Apakah itu melanggar lalu lintas yang
0: jelas? Iya.
1: Pasti itu melanggar lalu lintas. Mm-mm. Karena apa namanya, salah jalur,
0: tabrak jalur.
1: Deng, ini paling parahnya bukan satu dua motor, saya paling banyak sekali motor yang lewat situ.
0: Iya.
1: Baru terkadang saya nggak ada polantas. Nah, makanya bikin umrani. Nah, terus tolong coba bawa polantas lihat hal ini, karena ini pasti sangat meresahkan pengguna jalan tuh, bisa jadi kecelakaan dan lain sebagainya. Katanya saya tahu hal itu. Baru ini akan sudah terjadi lama, ini beberapa tahun terakhir gitu ya, kemarus yang ada tindak lanjut dari polantas gitu atau bagaimana, pasti don juga tahu hal ini, karena itu jalan umum, jalan besar,
0: dan
1: akan paling rawan tuh sore hari dong, paling rawan nanti kalau penyiar yang parkir, kak penyiar lewat situ, saya banyak yang salah jalur.
0: Iya, memang sudah terlihat beberapa kali ya kakak.
1: Itu yang bikin beta resah nih kak penyiar. Jadi tolong juga mungkin beta punya aspirasi ini bisa didengarkan, sehingga katong sebagai pengguna jalan bisa tenang, aman, nyaman dalam hal ini. Itu saja kak penyiar, terima kasih.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Baik kak pendengar, yang sudah disampaikan tadi ya, memang ini merupakan salah satu hal yang merugikan kita ya sebagai pengendara, karena di sana kan satu jalur, tetapi karena berlawanan jalannya sehingga masyarakat yang memang berkendara dan tabrak jalur itu memang benar-benar sangat merugikan ya, karena jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya pendengar. Dan ini merupakan tugas kita bersama, bukan saja tugas dari kepolisian dalam hal ini lantas atau juga dinas perhubungan ya terkait, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus punya kesadaran yang sangat penting sehingga hal-hal yang memang sudah diberikan aturan lalu lintas itu harus diperhatikan sehingga tidak merugikan siapa saja ya pendengar. Baik, kita masih di Halo RRI siang ini ya pendengar, dan nantinya berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. 3834921 masih terbuka untuk Anda, dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886.

0: Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar, kami masih menemani Anda di Halo RRI siang ini ya, dan 3834921 dan nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Sudah ada yang bergabung lagi di siang ini, pendengar, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Abang Amar di Galunggung.
1: Abang Amar di ya. Galunggung. Apa kabar siang ini, Abang Amar?
2: Baik.
1: Iya, karena cuaca juga bagus ya. Ya. Gimana perasaan Abang Amar ya ketika lihat tadi banyak sekali pendukung Spanyol yang pawe kemenangan?
2: Sebenarnya ada juga rasa gembira, tapi juga merasa besar karena kemacetan di dalam kota Ambon yang cukup padat. Yang,
1: ya, cukup panjang ya, luar biasa. Baik, Bang Amar, apa yang mau disampaikan di Halo RRI siang ini?
2: Ya, yang mau saya sampaikan itu ialah terkait dengan balap liar yang sering terjadi di dalam kota Ambon.
1: Balap liar, iya.
2: Ya. Itu sangat meresahkan katong sebagai masyarakat.
1: Masyarakat.
2: Terkhususnya pengendara motor ya, ataupun pejalan kaki yang mau lalu lalang.
1: Iya.
2: Terus mungkin dari beta sendiri
1: ya,
2: mau menyampaikan bahwa untuk pemerintah supaya balap liar ini bisa diatasi.
1: Iya.
2: Supaya mungkin tidak terjadinya
1: hal-hal yang
2: tidak diinginkan ya, oleh masyarakat maupun pemerintah.
1: Iya.
2: Mungkin itu saja dari. Mungkin untuk tempat-tempatnya juga mungkin bisa dilihat seperti balap liar kan bisa terjadi dalam kota
1: dalam
2: maupun
1: kota, iya. Tapi kalau di seputaran Galunggung di mana?
2: Di depan Santika.
1: Hotel Santika.
2: Di depan Hotel Santika.
1: Berarti lokasi tinggalnya di sekitar situ ya,
2: ya.
1: Bang Amar ya. Ya, ini juga menjadi salah satu perhatian serius ya. Harus diperhatikan karena hal-hal ini juga merugikan karena kita yang pengendara. Jalannya hati-hati, tapi kadang-kadang yang balap-balap liar ini yang tiba-tiba datang mungkin ada yang nabrak kita dari belakang dan itu sangat merugikan ya, Bang Amar ya.
2: Yeah.
1: Baik, terima kasih Bang Amar sudah bergabung di Halo RRI siang ini. Semoga apa yang disampaikan Bang Amar yang menjadi keluhan bisa didengar oleh yang punya kepentingan. Selamat siang Bang Amar, selamat beraktivitas.
2: Iya, yeah, selamat siang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami akhiri Halo RRI siang ini ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Halo RRI siang ini. Semoga semua keluhan yang Anda sampaikan di saat ini bisa didengar oleh pihak-pihak yang punya tugas. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

Jangan sampai keliru, asam sulfat ternyata sangat berbahaya loh. Ini dia bedanya dengan asam folat. Meski sama-sama memiliki kata asam, asam sulfat dan asam folat jelas berbeda kegunaannya. Lantas, apa asam sulfat dan asam folat itu? Asam folat, vitamin pencegah anemia. Asam folat berfungsi untuk mengelola dan mengobati anemia megaloblastik atau kekurangan darah merah. Sumber folat dapat ditemukan dalam makanan, diantaranya sayuran berdaun hijau, bayam, brokoli, selada, daging, telur, dan susu. Asam folat juga dijumpai dalam bentuk suplemen. Pemenuhan asam folat pada wanita aktif seksual yang berencana hamil hingga wanita hamil sangat penting untuk mencegah terjadinya cacat tabung saraf pada bayi. Sedangkan asam sulfat, zat korosif yang merusak. Asam sulfat merupakan bahan kimia tidak berwarna dan berminyak yang bersifat korosif. Zat yang dihasilkan dari belerang ini berpotensi merusak kulit, mata, gigi,

peledak dan lem, membersihkan logam, pupuk pewarna, dan digunakan pada aki mobil. Asam sulfat sangat berbahaya jika dikonsumsi secara langsung.

0: sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampah.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kabur itu betangkahan juga. Dari parimbeta besar juta nyak ngalaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

Love is all we need. Prosatulir Riamun, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di siang hari ini. Setelah tadi rekan saya Susan sudah nemenin Anda Maluku siang ini sampai di sore hari, di jam 5 sore. Hari ini kita sudah di tanggal 20 Juli 2026 ya. Bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja untuk Anda di hari ini. Semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar jaya. Ya, segala aktivitas Anda mungkin di outdoor juga, karena cuacanya ini lagi mendukung banget untuk beraktivitas di luar, nggak terkendala oleh hujan ya. Ya, dan kali ini di figur dan inspirasi Maluku siang ini saya akan membahas mengenai satu sosok yang inspiratif ya, yang mengubah dunia bisnis digital pendengar. Nah, ada Jack Ma. Jack Ma ini adalah seorang pengusaha asal Tiongkok yang dikenal sebagai pendiri Alibaba Group, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Lahir pada 10 September 1964 di Hangzhou, pada 10 September 1996 Zhejiang, Tiongkok ya. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dan kesuksesan yang diraihnya saat ini bukanlah hasil yang instan, melainkan buah dari perjuangan panjang yang penuh tantangan dan juga banyak sekali kegagalan yang pernah dia rasakan. Oke, dan pendengar, sejak kecil Jack Ma ini memiliki ketertarikan besar terhadap bahasa Inggris. Ia rela mengayuh sepeda setiap pagi untuk menemui wisatawan asing di hotel-hotel sekitar Hangzhou ya, agar bisa berlatih berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, kegigihannya itu membuat kemampuan berbahasa Inggrisnya berkembang saat sangat pesat ya, dan juga membuka wawasannya terhadap dunia internasional. Masa mudanya pendengar dipenuhi dengan berbagai penolakan. Ia beberapa kali gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi sebelum akhirnya diterima di Hangzhou Teachers Institute yang kini dikenal dengan Hangzhou Normal University. Pengalaman tersebut mengajarkannya bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Nah, setelah lulus, Jack Ma bekerja sebagai guru bahasa Inggris dengan gaji yang tergolong kecil. Meskipun demikian, ia tetap menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat. Ia percaya bahwa mengajar bukan hanya soal menyampaikan ilmu, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi. Mendengar, kisah penolakan terus berlanjut dalam hidupnya. Jack Ma ini pernah melamar pekerjaan ke puluhan perusahaan dan hampir semuanya menolak lamarannya. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika ia melamar ke restoran cepat saji, KFC, bersama 24 orang lainnya. Dari 24 pelamar, 23 yang diterima. Sedangkan Jack Ma ini menjadi satu-satunya yang ditolak. Wah, tentunya sakit ya. Ia juga pernah mencoba bergabung dengan kepolisian, tetapi tidak lolos seleksi. Berbagai kegagalan tersebut tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, pengalaman itu justru membentuk mental yang kuat dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki jalan sukses yang berbeda.

saat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda, banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan

Ternyata ikan bisa mendengar. Tahukah Anda kalau ikan juga punya telinga? Ikan juga punya telinga, tapi mereka tidak punya struktur tulang luar. Yang ada hanya telinga dalam yang tersembunyi dalam tulang kepala, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Sebenarnya suara lebih cepat bergerak di dalam air daripada di udara. Ditambah lagi, selain telinga, garis lateral di kedua sisi tubuh ikan juga bisa bereaksi terhadap getaran gelombang bunyi. Jadi, dibandingkan dengan manusia, ikan lebih peka terhadap suara.

Ya, baik pendengar. Saya masih bahas mengenai satu sosok yang menginspirasi, Jack Ma ya. Ya. Pendengar, titik balik dalam hidup Jack Ma ini terjadi pada pertengahan tahun 1990-an. Ketika ia pertama kali mengenal internet saat berkunjung ke Amerika Serikat. Saat mencari informasi tentang Tiongkok di internet, ia menyadari bahwa sangat sedikit informasi yang tersedia. Dari situlah muncul ide untuk membangun bisnis berbasis internet. Nah, sebelum mendirikan Alibaba, Jack Ma sempat mendirikan ChinaPix ya, sebuah perusahaan yang membantu bisnis Tiongkok hadir di internet. Walaupun proyek tersebut tidak berkembang sesuai harapan, pengalaman itu menjadi bekal berharga untuk langkah berikutnya. Nah, pada tahun 1999, Jack Ma ini bersama 17 rekannya mendirikan Alibaba dari sebuah apartemen kecil di Hangzhou. Tujuan awal perusahaan ini adalah membantu usaha kecil dan menengah di Tiongkok agar dapat menjual produknya ke pasar global melalui internet. Dari awal perjalanan Alibaba menghadapi banyak keraguan, banyak investor dan pelaku bisnis menganggap ide tersebut terlalu berisiko. Namun Jack Ma terus meyakini timnya bahwa internet akan menjadi masa depan perdagangan dunia. Keberhasilan Alibaba tidak datang dalam semalam saja pendengar. Perusahaan ini berkembang sedikit demi sedikit hingga akhirnya memperoleh kepercayaan investor internasional. Dari sana, Alibaba terus memperluas layanan dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

0: Pak.
1: Ya, baik pendengar ya. Saya masih bahas mengenai Jack Ma ya, satu sosok yang menginspirasi dunia. Baik, dan pendengar, kesuksesan Jack Ma ini tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimilikinya, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap dunia kewirausahaan ya. Ia berhasil menginspirasi banyak anak muda untuk berani memulai usaha meskipun memiliki keterbatasan modal maupun pengalaman. Dalam berbagai kesempatan, Jack Ma sering berbagi motivasi kepada generasi muda. Ia menekankan pentingnya memiliki mimpi besar, berani mengambil resiko, serta tidak takut menghadapi kegagalan. Baginya, kegagalan adalah guru terbaik yang memberikan pelajaran yang berharga. Salah satu pesan terkenalnya yaitu agar seseorang tidak mudah menyerah ketika menghadapi penolakan. Nah, menurutnya setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Filosofi inilah yang menjadi fondasi perjalanan hidupnya ya pendengar. Ya, semoga dapat menginspirasi Anda yang mungkin saat ini lagi dalam keputusasaan atau mungkin dalam kegagalan ya pendengar, bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda gitu. Jadi terus berjuang, terus bangkit kembali untuk menapaki kehidupan Anda yang lebih baik lagi. Oke. Saya ajak Anda tepat di jam 1 siang waktu Indonesia Timur untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta dengan Warta Berita Olahraga.

0: Kapro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026. Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
4: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuat. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon, sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang

0: Kacang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih milangur un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit menunggu peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.

Gol kemenangan La Furia Roja dibekukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik karena ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI dengan TNI dengan Polri segala macam dan untuk hasil ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional. Memang kita harus kita angkat, Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya,
4: gimana kan acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya bersama ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penembusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Wow, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara tadi Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Seung Jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kemampuan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Proto JRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kesehatan yang buruk dan kemiskinan saling terkait erat. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Kondisi kesehatan yang buruk kemudian memperburuk kemiskinan karena menurunkan produktivitas dan menambah beban biaya pengobatan. Oleh karena itu, akses universal terhadap layanan kesehatan adalah salah satu solusi penting untuk mengurangi kemiskinan.

Jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air, dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya, simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Ya, baik pendengar ya, dari Rosa dengan baik saja. Semoga Anda baik-baik saja di hari ini pendengar ya, dalam segala rutinitas maupun aktivitas Anda pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda masih saya hadirkan, dikutip dari rri.co.id. Pendengar, anggota Badan Legislasi Balek DPR RI, I. Nyoman Parta meminta fungsi perlindungan dan keberlanjutan hutan diperjelas. Ketentuan tersebut, pendengar, termuat dalam rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Ia menilai kejelasan norma diperlukan agar pengelolaan hutan dapat diimplementasikan secara efektif. Rumusan tersebut perlu diperjelas agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai jenis kawasan hutan beserta fungsi perlindungannya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menggandeng Institut Lemena untuk meluncurkan budaya sekolah aman dan nyaman sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang sekolah aman dan nyaman dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua peserta didik. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali I mengatakan, peluncuran budaya sekolah aman dan nyaman adalah langkah strategis untuk menghadirkan wajah baru pendidikan di Maluku, di mana pendidikan bukan hanya berorientasi pada capaian akademis, tetapi kenyamanan, keamanan, dan penghormatan terhadap keberagaman fisik dan sosial peserta didik sebagai fondasi utama proses pembelajaran.
0: Sekian Cek Fakta.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, Lintas Seribu Pulau, edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026, kembali hadir dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Bula yang akan mengantarkan informasi mengenai Wakil Bupati Seramagian Timur M. Miftah Toha Rumarei Watimena mendesak kantor pertanahan segera menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang dikeluhkan warga transmigrasi Bula Barat. Laporan selengkapnya Hasrul Adi melaporkan.
1: Rumarei Watimena menemukan berbagai persoalan pertanahan saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Bula Barat. Salah satu keluhan utama masyarakat, yakni belum diterbitkannya sertifikat tanah meski mereka telah menempati dan mengelola lahan selama puluhan tahun. Temuan tersebut diperoleh Miftah saat melakukan kunjungan bersama Kepala Kantor Pertanahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka sosialisasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Miftah mengaku terkejut setelah mengetahui masih banyak warga transmigrasi yang telah lama mengelola lahan tetapi belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah.
2: Sendiri pun juga cukup kaget karena orang yang sudah puluhan tahun di sana, yang dong datang memang pemerintah daerah yang awal transmigrasi itu belum ada. Nah, kita saya tahu dong punya kertasnya kerjanya seperti apa. Waktu itu karena katanya waktu itu masih di bawah Maluku Tengah juga, jadinya masih agak koordinasinya masih sedikit rumit. Nah, dengan Kepala Pertanahan kemarin katanya sudah bentuk tim memang untuk menyelesaikan permasalahannya.
1: Menurut dia, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah warga yang baru beberapa tahun menetap, namun sudah mengantongi sertifikat tanah. Ia menilai persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang lebih baik antara kantor pertanahan dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Pasalnya, data mengenai lahan transmigrasi, mulai dari lahan usaha hingga lahan pekarangan, telah tersedia di dinas tenaga kerja dan transmigrasi, sehingga hanya perlu disinkronkan dengan data-data pada kantor pertanahan.
2: Menurut beta itu sangat sederhana, itu kan data-datanya ada di transmigrasi semua. Lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan, semua kan ada datanya di transmigrasi. Tinggal koordinasi baik dengan pertanahan, kemudian sertifikatnya bisa diterbitkan sesuai dengan lahan masyarakat. Nah, pada kenyataannya kan cuma gitu. Masyarakat sudah mengolah lahan, ternyata bahkan yang sudah puluhan tahun dong ada sertifikat lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan sudah ada. Orang yang baru datang, baru 5 tahun dong punya lahan satu, lahan dua sudah ada. Nah, itu yang menjadi keresahan dari masyarakat di Bula Barat.
1: Selain persoalan sertifikat, Miftah mengatakan masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai tumpang tindih kepemilikan lahan atau overlapping yang hingga kini belum terselesaikan. Yang menambahkan sejumlah warga turut menyoroti kinerja kepemimpinan kantor pertanahan sebelumnya yang dinilai belum mampu menuntaskan berbagai persoalan pertanahan di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur kata Miftah akan berupaya mendorong koordinasi lintas instansi agar persoalan administrasi pertanahan dapat segera diselesaikan dan hak-hak masyarakat memperoleh kepastian hukum. Dari Bula Seramagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.

0: Ya baik, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Bula atas laporannya hari ini. Dan pendengar, mengakhiri lintas 1000 pulau siang ini, kita ikuti laporan dari reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait inovasi Pala for MBG sukses tingkatkan literasi keamanan pangan di Provinsi Maluku.
1: Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Ambon terus memperkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas petugas hingga pengawasan terhadap makanan yang disajikan. Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail, mengatakan pihaknya hadir memberikan pembekalan mengenai prinsip dasar keamanan pangan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, tenaga pengolah makanan, serta relawan. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh petugas dalam menerapkan pengolahan pangan yang aman. Selain pembinaan sumber daya manusia, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana dapur penyedia MBG. Hasil pemantauan menjadi dasar pemberian rekomendasi agar fasilitas memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan juga turut dilakukan terhadap produk pangan yang telah diolah melalui pemeriksaan berkala menggunakan rapid test kit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima para siswa sebagai salah satu penerima manfaat tetap aman untuk dikonsumsi.
2: Karena fasilitasnya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga nanti untuk memitigasi resiko terjadinya kasus keracunan, ada kontaminasi silangnya nanti di situ.
1: Tamran Ismail juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan penerima manfaat, ikut berperan dalam melakukan pengawasan. Masyarakat diimbau memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi dan segera melaporkan apabila ditemukan perubahan yang mencurigakan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Ya, pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Ya, baik yang mendengar, masih mengenai informasi menarik ya dari laman rri.co.id untuk Anda. Ya, mendengar informasi menarik ini mengenai Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdjijat mendorong penguatan sistem perlindungan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan, melalui implementasi yang konsisten terhadap regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ia menegaskan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 harus berjalan secara optimal. Mulai dari penegakan hukum, pemulihan korban, hingga upaya pencegahan berbasis masyarakat. Ia turut meminta aparat penegak hukum memproses secara tegas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seseorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurutnya kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat sistem perlindungan terhadap kelompok rentan sekaligus mendorong langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Selain penegakan hukum, Lestari menilai pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu mengidentifikasi akar persoalan yang memicu terjadinya kekerasan sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih selektif.

musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

0: kain tenun Darmana. Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.

0: Jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa tuh, Ma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya Katong orang Maluku. Jadi Katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna tuh. Kalau Katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, Katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya Katong tetap hidup.

UMKM adalah penggerak utama ekonomi nasional. Dengan membeli produk lokal, Anda tidak hanya mendukung usaha kecil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian bangsa.

0: Wih, Ale tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Yui, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

0: kami informasikan bahwa batasnya sejak dikeluarkan tanggal 6 Juli sampai 31 Agustus. Artinya di range tanggal itu kita datang untuk melunasi pajak kita.
1: Sendiri pun juga cukup kaget karena orang yang sudah puluhan tahun di sana, yang belum datang memang pemerintah daerah yang awal transmigrasi itu belum ada.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Senin 20 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku terus mengusut tuntas dugaan kasus korupsi pada proyek preseverasi Jalan Namlea Samalagi, Air Buaya Teluk Bara di Kabupaten Buru. Terbaru penyidik memeriksa komisaris PT Anggrek Mas berinisial TTS sebagai saksi. Pemeriksaan intensif tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam di kantor Kejati Maluku. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Ardi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap komisaris perusahaan tersebut. Ardi menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan guna mengumpulkan dan memperkuat alat bukti sehingga mengusut dugaan korupsi proyek yang bersumber dari anggaran dinas PUPR Maluku tahun 2023 ini dapat terungkap secara terang benderang. Hingga saat ini penyidik Kejati Maluku tercatat telah memeriksa belasan saksi yang dinilai mengetahui dan berkaitan langsung dengan pengerjaan proyek, termasuk Direktur CV Basudara dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Penyidikan masih terus bergulir untuk membongkar seluruh fakta hukum serta mendalami peran para pihak yang terlibat. Kita ke berita lain. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menegaskan bahwa pembangunan daerah yang efektif membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data akurat. Ia menilai bahwa komunikasi tanpa pijakan data yang kuat tidak akan bisa menjadi dasar yang solid dalam pengambilan setiap kebijakan pemerintah. Wali Kota menjelaskan bahwa setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Menurutnya, pemanfaatan data menjadi kunci utama untuk membangun interkonektivitas baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan pihak eksternal, sehingga setiap program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran. Guna mewujudkan hal tersebut, Ahmad Yani Renuat mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi serta disiplin menggunakan data di setiap proses perencanaan. Langkah ini diyakini mampu melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas dan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tual. Pendengar, pemutihan denda pajak di Maluku berlaku hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kebijakan pemutihan denda pajak. Laporan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku kembali memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026. Kebijakan strategis ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Pergub Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembebasan denda untuk tahun berjalan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Maluku Jalaluddin Salampesi dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon mengajak seluruh pemilik kendaraan untuk segera memanfaatkan kebijakan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan di loket Samsat terdekat maupun melalui layanan Samsat elektronik yang telah tersedia. Kebijakan ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pembebasan denda, masyarakat hanya perlu melunasi pokok pajak kendaraan yang masih tertunggak. Ia menjelaskan, hingga tanggal 31 Agustus 2026, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi denda. Selain membayar pokok pajak, wajib pajak tetap diwajibkan melunasi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
2: Kami informasikan bahwa batasnya sejak dikeluarkan tanggal 6 Juli sampai 31 Agustus. Artinya, di range tanggal itu kita datang untuk melunasi pajak kita di tahun-tahun kemarin tanpa bayar denda pajaknya. Kita bayar pokoknya saja. Mari sama-sama mendukung program ini.
1: Salampesi mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena masa berlakunya terbatas. Ia berharap program ini mendapat dukungan masyarakat sebagai bentuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, warga meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pertanian dan Peternakan untuk meninjau dan mengaktifkan kembali balai peternakan di kawasan Kilo 6, Dobo. Meski bangunannya masih utuh dan layak, fasilitas milik pemerintah daerah tersebut kini mangkrak, ditumbuhi semak belukar, sehingga terkendala akses jalan yang rusak berat. Belum adanya bantuan ternak khusus dan perlunya penataan ulang pengelola juga menjadi alasan balai tersebut belum beroperasi maksimal. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kepulauan Aru, Sophia Leonu pun membenarkan potensi besar balai tersebut jika difungsikan kembali. Menurutnya, lokasi ini sangat ideal dijadikan pusat pembibitan, kebun pakan, hingga tempat percontohan pengelolaan ternak bagi masyarakat. Pihaknya pun berharap Pemkab Aru bersama DPRD dapat memberi perhatian khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi balai peternakan. Di sisi lain, Sophia turut menyoroti masih banyaknya bantuan ternak warga yang dibiarkan berkeliaran di sejumlah desa. Ia menegaskan agar kelompok penerima bantuan bertanggung jawab penuh menyediakan kandang dan pakan yang layak agar tidak mengganggu lingkungan. Kedepan, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan para peternak diharapkan dapat menghidupkan kembali balai Kilo 6 demi mendorong ekonomi peternakan di Kepulauan Aru. Pendengar, tantangan geografis Kepulauan Maluku kerap menyulitkan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dalam mengakses layanan administrasi kendaraan. Kondisi ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi hingga menunggak pajak hingga 5 tahun akibat pergerakan antar pulau yang luput dari pengawasan. Menyikapi masalah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Maluku merapat dan bergandengan tangan dengan Ditlantas Polda Maluku untuk mengevaluasi data kepemilikan kendaraan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampesi pada Senin 20 Juli 2026 menegaskan bahwa penataan dan kodifikasi data secara tertib merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan. Tidak hanya dengan kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi hingga ke tingkat kabupaten, kota, bahkan pemerintahan desa. Melalui keterlibatan langsung para camat dan kepala desa di wilayah pelosok, penataan kendaraan diharapkan bisa lebih efektif untuk menekan peredaran kendaraan bodong sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

0: Berita selanjutnya. Kemeriahan Rans Carnival 2026 yang berlangsung di lapangan Merdeka Ambon pada akhir pekan lalu tak hanya memikat penonton lewat panggung musiknya, tetapi juga lewat bazar kulinernya. Puluhan booth makanan dan minuman tampak berjajar rapi dan diserbu ribuan pengunjung. Perpaduan aroma sajian kuliner UMKM lokal dengan alunan musik panggung utama sukses menghidupkan suasana festival secara meriah. Selain menjadi ajang rekreasi, Rans Carnival 2026 juga berhasil menjadi penggerak ekonomi kreatif bagi warga Kota Ambon. Tingginya antusiasme masyarakat yang berburu jajanan kekinian hingga makanan berat membuat antrean pembeli mengular di berbagai stan. Para pelaku UMKM mengaku mengalami lonjakan omset yang signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa, sekaligus sukses memperluas jangkauan pasar produk mereka. Suasana bazar semakin kaya karena terhubung langsung dengan berbagai wahana permainan populer seperti biang lala dan kora-kora. Kombinasi hiburan musik, wisata kuliner, dan wahana keluarga ini membuktikan bahwa Rans Carnival tidak hanya menghadirkan tontonan yang menghibur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi pemberdayaan UMKM lokal di Ambon. Pendengar, Wakil Bupati Seramagian Timur M. Mifta Toha Rumarei Watimena mendesak kantor pertanahan segera menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang dikeluhkan warga transmigrasi Bula Barat. Laporan Hasrul Adi.
1: Wakil Bupati Seramagian Timur Muhammad Mifta Toha Rumarei Watimena menemukan berbagai persoalan pertanahan saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Bula Barat. Salah satu keluhan utama masyarakat, yakni belum diterbitkannya sertifikat tanah meski mereka telah menempati dan mengelola lahan selama puluhan tahun. Temuan tersebut diperoleh Mifta saat melakukan kunjungan bersama Kepala Kantor Pertanahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seramagian Timur dalam rangka sosialisasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Mifta mengaku terkejut setelah mengetahui masih banyak warga transmigrasi yang telah lama mengelola lahan tetapi belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah.
2: Sendiri pun juga cukup kaget karena orang yang sudah puluhan tahun di sana, yang dong datang memang pemerintah daerah yang awal transmigrasi itu belum ada. Nah kita sen tahu dong kertasnya kerjanya seperti apa. Waktu itu karena katanya waktu itu masih di bawah Maluku Tengah juga, jadinya masih agak koordinasinya masih sedikit rumit. Nah dengan Kepala Pertanahan kemarin katanya sudah bentuk tim memang untuk menyelesaikan permasalahan ini.
1: Menurut dia, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah warga yang baru beberapa tahun menetap, namun sudah mengantongi sertifikat tanah. Ia menilai persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang lebih baik antara kantor pertanahan dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Pasalnya, data mengenai lahan transmigrasi, mulai dari lahan usaha hingga lahan pekarangan, telah tersedia di dinas tenaga kerja dan transmigrasi, sehingga hanya perlu disinkronkan dengan data-data pada kantor pertanahan.
2: Menurut beta itu sangat sederhana, itu kan data-datanya ada di transmigrasi semua. Lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan, semua kan ada datanya di transmigrasi. Tinggal koordinasi baik dengan pertanahan, kemudian sertifikatnya bisa diterbitkan sesuai dengan lahan masyarakat. Nah, pada kenyataannya kan cuma gitu. Masyarakat sudah mengolah lahan, ternyata bahkan yang sudah puluhan tahun, ada yang ada pun sertifikat lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan, saya ada. Orang yang baru datang, baru 5 tahun, punya lahan satu, lahan dua, sudah ada. Nah itu yang menjadi keresahan dari masyarakat di Bula Barat.
1: Selain persoalan sertifikat, Mifta mengatakan masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai tumpang tindih kepemilikan lahan atau overlapping yang hingga kini belum terselesaikan. Ia menambahkan sejumlah warga turut menyoroti kinerja kepemimpinan kantor pertanahan sebelumnya yang dinilai belum mampu menuntaskan berbagai persoalan pertanahan di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur kata Mifta akan berupaya mendorong koordinasi lintas instansi agar persoalan administrasi pertanahan dapat segera diselesaikan dan hak-hak masyarakat memperoleh kepastian hukum. Hasrul Adi melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Maluku. Berdasarkan analisis sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAN, sejumlah wilayah Maluku berada pada kategori tingkat kemudahan terbakar hingga intensitas api sedang sampai sangat tinggi. BMKG menjelaskan, Tingginya risiko karhutla ini dipicu oleh tingkat kekeringan pada lapisan tanah permukaan dan semak berkayu yang masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah kering seperti dedaunan, alang-alang, dan humus permukaan kini dalam kondisi sangat rawan memicu munculnya titik api, terutama di area padang rumput. Selain potensi munculnya titik api, BMKG juga menyoroti potensi penyebaran api yang relatif cepat apabila dipicu oleh peningkatan kecepatan angin. Menanggapi situasi ini, BMKG menghimbau masyarakat serta instansi terkait di Maluku untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi mitigasi guna mencegah terjadinya bencana karhutla. Pendengar, pemandian air panas alami Tulehu di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga. Berjarak sekitar 31 km dari pusat kota Ambon, kawasan wisata asri ini selalu ramai dipadati pengunjung sejak sore hingga malam hari, terutama pada momen akhir pekan. Suasana hangat sumber air panas alami menjadi daya tarik utama bagi warga yang ingin melepas penat bersama keluarga maupun teman. Bukan hanya warga lokal Tulehu, para wisatawan juga berbondong-bondong datang dari berbagai wilayah Pulau Ambon, seperti Ahuru, Karangpanjang, hingga Kayu Tiga. Salah satu pengunjung, Mario De Freitas, mengaku terkesan saat pertama kali berkunjung karena suasana di lokasi pemandian sangat menyenangkan. Para pengunjung bisa membawa bekal sendiri atau memanfaatkan kios-kios sekitar yang menyediakan aneka makanan ringan hingga perlengkapan mandi. Dengan harga tiket masuk yang sangat ramah di kantong, yaitu hanya Rp5.000 per orang, tempat ini menjadi pilihan wisata keluarga yang terjangkau. Perpaduan suasana yang nyaman, fasilitas yang memudahkan, dan harga yang murah membuat pemandian air panas Tulehu selalu konsisten menjadi lokasi favorit masyarakat Maluku untuk menghabiskan waktu libur. Berita terakhir. Memperkuat daya saing produk perikanan, pemerintah Provinsi Maluku melakukan kolaborasi lintas sektor. Laporan Sahira Sangaji.
3: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam membuka akses pasar internasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Kolaborasi ini merupakan upaya bersama untuk memastikan produk perikanan Maluku mampu bersaing di pasar global baik dari sisi kualitas, keamanan pangan maupun kelancaran proses ekspornya. Ia mengatakan hasil nyata dari kolaborasi tersebut ditujukan melalui ekspor perdana PT Jayawi Ambon Internasional secara langsung dari Pelabuhan Yosudarso Ambon menuju Thailand. Ekspor tersebut mencakup komoditas tuna loin sebanyak 11,63 ton dengan nilai mencapai 1,66 miliar rupiah. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi tonggak penting karena produk perikanan Maluku kini dapat dikirim langsung dari pasar internasional tanpa melalui daerah lain.
4: Sebab kenaikan harga di kabupaten itu 15.700 karena transportasi pesanan para pengecer. Kita selesaikan bagaimana bisa pengumuman daripada Badan Pangan Nasional lewat Dinas Ketahanan Pangan melakukan dukungan ke sana karena sebetulnya ada program di...
3: Jais Eli menjelaskan penguatan kolaborasi melibatkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku serta Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon dalam memberikan pendampingan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan hingga penerbitan jaminan mutu dan keamanan produk. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindag, Bea Cukai dan Pelindo Cabang Ambon bersinergi untuk memastikan kelancaran proses ekspor mulai dari pengurusan dokumen hingga distribusi logistik di pelabuhan. Di sisi lain, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon turut memperkuat daya saing melalui program diversifikasi pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti abon ikan, nugget, sosis, kecap ikan, sohun ikan. Menurut Jais, pengembangan produk olahan tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan memperluas peluang pasar bagi produk perikanan Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pungutian denda pajak di Maluku berlaku hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kebijakan pungutian denda pajak. Wakil Bupati Seramagian Timur M. Miftah Toha Rumarei Watimena mendesak kantor pertanahan segera menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang dikeluhkan warga transmigrasi Bula Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Jartas, operator teknik Revanga mengucapkan selamat sore.

Kaum rentan seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan saling mendukung, kita bisa membantu kaum rentan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda, mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

0: Halo.
1: Surya baru hubungin.
0: Iya, enggak apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Kosong enggak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin bisa ya, bisa.
1: Oke, okay. Gue tunggu ya.
0: Oke.
2: Investasi seperti properti telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk investasi yang menjanjikan. Selain memiliki potensi peningkatan nilai yang tinggi, properti juga bisa menjadi sumber penghasilan pasif melalui penyewaan. Meski membutuhkan modal awal yang besar, keuntungan jangka panjang yang ditawarkan oleh investasi properti seringkali sebanding dengan risiko yang diambil.

Bergabunglah dalam kampanye kesadaran stunting di lingkungan kita. Ajak teman dan tetangga untuk berdiskusi dan berbagi informasi tentang cara mencegah stunting. Secara bersama-sama, kita bisa membuat perubahan.

Dukungan kita terhadap ketahanan pangan nasional sangat penting, terutama di tengah tantangan global saat ini. Dengan bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki produk lokal demi ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pembangunan jembatan Garuda di Dusun Layueng, Desa Lumoli, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, kini memasuki tahap finishing. Progres pekerjaan terus berjalan sesuai rencana dengan fokus pada penyempurnaan konstruksi dan penataan area jembatan. Pemirsa Desa Lumoli Koramil 151301 Piru Sertu Hosea Matital terus melakukan pendampingan dan pemantauan selama proses pembangunan berlangsung. Pendampingan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana hingga selesai. Ia mengatakan, kehadiran Babinsa merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Darat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah binaan. Pembangunan jembatan Garuda juga diharapkan dapat selesai tepat waktu sehingga segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendidikan inklusif adalah jembatan menuju masa depan di mana setiap anak terlepas dari disabilitasnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dengan menyediakan akses pendidikan yang ramah disabilitas, kita tidak hanya mendukung perkembangan individu, tetapi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Setiap anak berhak atas pendidikan yang mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh mereka.

Teknologi adaptif telah menjadi game changer bagi orang-orang dengan disabilitas, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perangkat lunak, pembaca layar, hingga kursi roda elektrik canggih, dengan teknologi membantu mengatasi hambatan fisik dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan terus mengembangkan dan mengakses teknologi adaptif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang.

Kemiskinan itu adalah keadaan di mana orang-orang yang tidak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, juga pendidikan. Kebanyakan orang yang miskin atau susah ekonominya itu sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, karena mereka kekurangan akses ke sumber daya dan juga layanan yang penting. Biasanya pula, kemiskinan ini muncul karena berbagai alasan. Mulai dari pengangguran, pendidikan yang rendah, sampai masalah ekonomi yang lebih luas. Intinya, kita harus saling membantu dan memberikan support agar semua orang bisa hidup dengan layak.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nengok gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Ya, ada dari Anmes dengan Anugerah Terindah, pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai anggota Badan Legislasi DPR RI. Inyoman Parta meminta fungsi perlindungan dan juga keberlanjutan hutan diperjelas. Ketentuan tersebut, pendengar, termuat dalam rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Ia menilai kejelasan norma diperlukan agar pengelolaan hutan dapat diimplementasikan secara efektif. Rumusan tersebut perlu diperjelas agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai jenis kawasan hutan beserta dengan fungsi perlindungannya. Nyoman juga mengatakan bahwa seluruh bentuk pengelolaan hutan harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan keberlanjutan. Ia menilai hutan sosial, hutan desa maupun hutan adat pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karena itu Nyoman mendorong agar rumusan pasal mampu membedakan secara lebih jelas antara kawasan hutan. Nah, antara pemanfaatan secara lestari oleh masyarakat dengan kawasan hutan yang harus dijaga secara khusus karena karakteristik ekologisnya. Nyoman mengusulkan agar ketentuan kawasan hutan yang tetap dipertahankan dalam kondisi alami dijelaskan lebih rinci dalam RUU. Kejelasan norma akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pelestarian kawasan hutan bagi pendidikan dan penelitian.

0: Kenapa ya orang-orang hidupnya paling sambaran begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamang. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sebarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah,
0: ketanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah, biar kotak udara itu bisa lebih segar dan sejuk.
1: Itu sudah, itu ibarat oase di tengah kota, begitu. Lalu jangan lupa, batasi penggunaan plastik untuk belanja, biar katong sen menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah, coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas sekali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, Tamang.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

iDigital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Ya, mendengar dari bola di mana saja Anda berada, Anda masih bersama dengan kami sampai saat ini. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti obrolan sore ceria untuk edisi sore hari ini. Tetaplah bersama kami di 88,7 MHz.
1: Sebuah karya itu kan berdasarkan hobi itu kan gratis gitu ya. Yeah. Ini keren loh Kak Venska.
2: Karena salah satu kata-kata yang selalu almarhum Bapak sampaikan kepada saya,
1: iya, iya.
2: Kerjakan sesuatu berdasarkan hobi. Kenapa? Karena pada saat kamu menjalankan sesuatu dengan hobi, kerjakan sesuatu dengan hobi, itu tidak akan ada rasa capek.
1: Wow.
2: Karena hobi kamu tersalurkan.
1: Iya, iya. Gitu. Wise iya. Sekali gitu, sangat bijak sekali.
2: Jadi,
1: benar sih.
2: dapat respon yang baik saja itu adalah, berkat luar biasa. Itu ibaratkan kayak dikasih uang yang 1M mungkin.
1: Iya. Benar.
2: Karena
1: iya,
2: itu.
1: Ini sangat luar biasa ya. Berarti kan Oke, singkat cerita, karena hobi sudah mulai dipublikasikan sejak 2024. Berarti sekarang udah 2 tahun lebih ya, perjalanannya. Oke. Dan produk pertama yang kamu buat itu apa?
2: Produk pertama anting.
1: Memang kamu suka anting?
2: Nah, jadi gini Kakak Igo, ada ceritanya.
1: Oke, iya. Ceritakan tuh teman berdua. Nah,
2: jadi produk pertama itu anting tahun 2022. Itu yang belum fokus tuh. Itu saya buat waktu misa pertama imam baru.
1: Oh, ada acara gereja gitu ya?
2: Iya. Misa pertama imam baru di Langgur.
1: Mm-hmm.
2: Nah, terus outfitnya kan pakai gaun merah yang cetar badai tuh.
1: Kepikiran.
2: Jadi kalau sudah pakai gaun yang badai, ya aksesoris juga harus badai dong. Yang mungkin kan, tidak mungkin biasa-biasa saja.
1: Iya.
2: Nah, akhirnya kebetulan ada alat-alat dari mama. Nah, saya ambil. Terus saya buat di salon. Jadi sementara di make up, sementara di sanggul rambut, saya buat di salon. Walaupun memang kedudukannya kurang pas, agak miring-miring.
1: Tapi jadilah.
2: Tapi jadi.
1: Dan dipakai. Wow.
2: Dan itu pada saat ke tempat acara itu banyak sekali yang minta untuk dibuatkan.
1: Oke, jadi langsung impressionnya itu kena ke orang-orang yang ada di sekitar kamu saat itu.
2: Betul.
1: Wow, ini keren loh. Berarti sejak saat itu sudah mulai
2: sudah mulai ancang-ancang.
1: Iya. Sudah mulai kayaknya ini bisa jadi pasaran yang baik gitu ya. Kalau memang aku buat secara galutinya lebih profesional lagi gitu ya. Oke. Dan karya-karya kamu tuh, atau memang produk yang kamu buat itu bahannya dari mana gitu?
2: Jadi bahannya itu kebanyakan kerang dari laut, dari belakang rumah.
1: Laut di belakang rumah?
2: Iya,
1: jadi rumah kamu dekat laut?
2: Iya, jadi saya itu suka sekali makan siput, makan
1: kerang.
2: Nah, biasanya kalau selesai makan kan kita buang kulitnya tuh. Nah, kembali lagi saya pikir, sayang kalau buang, apalagi unik.
1: Kalau yang bagus itu ya.
2: Gimana kalau diubah menjadi sesuatu yang bernilai? Dan jadilah aksesoris kerang.
1: Jadi kebanyakan produk yang kamu buat itu dari kerang dan itu apa namanya sih jenisnya gitu ya. Wow, oke. Pasti teman perlu juga penasaran, ingin tahu kira-kira produk apa saja yang kamu buat dari kerang selain anting ya.
2: Iya.
1: Boleh mungkin diceritakan, tapi sebelum diceritakan untuk teman perlu juga, kan gini loh Kak Venska, kan kamu tidak langsung tiba-tiba tahu buat aja gitu kan. Pasti ada melihat atau kamu belajar dari orang tua atau dari siapa gitu. Kamu ketika lagi buat sebuah anting, tutorialnya tuh dapat dari mana gitu?
2: Dari YouTube.
1: Oh, dari YouTube. Aku mikirnya susah banget. Ternyata dari YouTube ya?
2: Iya, dari YouTube.
1: Oke, ada ternyata?
2: Ada, bahkan banyak.
1: Sudah ada banyak orang di luar sana juga yang buat dari kerang juga gitu ya?
2: Iya, kerang.
1: Wow.
2: Kebanyakan juga dari TikTok, banyak orang luar negeri yang buat Jadi ikut cara mereka.
1: Aku pernah baca sebuah buku ya, itu buku inspirasi juga. Katanya gini, semua orang di muka bumi itu tidak ada yang dia tuh kayak pencipta. Kita tuh jadi imitator atas kerja orang lain. Pernah tidak?
2: Betul-betul.
1: Pernah kan? Iya. Jadi memang untuk membuat sebuah karya baru sekarang ini, fans saya yang terkenalnya dengan PCR kreatif, dengan karya-karya dari Kerang, apa namanya, inspirasi itu pun tidak hanya ya tiba-tiba muncul aja di ruang imajinasi seorang fans kayak gitu kan. Pasti datangnya dari bapak, ngelihat dari YouTube, nanti baru dikombinasikan dengan apa yang ada di otak kamu itu kan, jadinya karya kamu. Ini selaras juga ya dengan memang ada satu buku pernah aku baca, lupa betulnya, tapi stepnya kayak gitu. Dan ini tentu jadi penyemangat. Aku yakin deh obrolan kita ini sangat bermanfaat sekali untuk teman perdua yang saat ini juga tengah bersama dengan kita. Oke, berarti kamu belajarnya selain otodidak tetap juga ada tutorial dong. Biar kerjanya lebih rapi gitu ya. Oke. Sebelum aku bilang kamu apa ya, spill produk-produknya, karya tersulit yang pernah kamu lakukan dan itu butuh apa ya, pengulangan atau semacam itu?
2: Shell budaya.
1: Kan sial kan bisa langsung tinggal mikir, coret-coret langsung dicetak.
2: Ya tidak segampang itu kakak.
1: Oh, tidak segampang itu Ferguson. Kenapa bisa ulang-ulang gitu kak Fenska?
2: Jadi gini, shell budaya, shell itu kan kalau dicetak besar ya. Otomatis sisi-sisi kecilnya tuh harus dibuat sebaik mungkin.
1: Oke, jadi lebih detail.
2: Nah, untuk buat shell budaya, saya sampai belajar kembali aplikasi desain 5 hari.
1: Wow.
2: Itu pun juga belum terlalu rapi, kakak. Nah, dan itu bukan belajarnya bukan dari pagi sampai siang, tidak, sampai malam. Bahkan makan pun juga di depan laptop.
1: Makan depan laptop ya? Oh, kamu ada aplikasi gitu?
2: Ada aplikasi dan itu berbayar.
1: Oh, wow.
2: Jadi saya belajar cara downloadnya, cara bayarnya gimana, cara pakainya.
1: Berarti kamu saat ini juga ternyata menggunakan AI juga membantu kamu juga ya? Memang Gen Z sih. Oke, tapi Avenska, ini menarik. Sangat menarik sekali bahwa berdasarkan hobi, kemudian juga kamu tidak hanya secara otodidak, tapi ya kita di era saat ini kan pasti belajar dong. Apalagi sumber belajar kita kan banyak ya.
2: Iya, betul.
1: Dan itu kita bisa lebih self study aja gitu, belajar dengan sendiri tanpa bantuan dari instruktur atau semacam teacher, guru dan lain sebagainya. Kita pun bisa gitu dengan hanya lihat tutorialnya dan lain sebagainya. Yang menjadi menarik bahwa karya kamu tuh sangat otentik. Otentik sekali. Aku kan juga sempat menikmati atau melihat karya kamu ya. Bahkan juga viral beberapa bulan lalu, bahkan kita baru ketemu ya beberapa hari yang lalu gitu ya. Untuk hadir di sebuah event dan sangat luar biasa sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan, Kak Fenska, untuk membuat semua karya atau apakah kamu udah planning kan gitu? Misalnya minggu ini aku buat hanya cukup anting, minggu depannya apa gitu? Ataukah seperti apa?
2: Awalnya saya udah buat jadwal. Jadi minggu ini anting, minggu depannya gantungan. Tapi tidak bisa.
1: Karena imaji datang.
2: Imajinasi ini jalan terus.
1: Kapan aja?
2: Kapan aja.
1: Apa saja apa gitu ya?
2: Okay, jadi kalau saat ini lagi pikir buat gantungan, langsung buat.
1: Oke.
2: Tidak bisa tunggu lama atau tidak bisa menunggu besok. Karena besoknya tuh imajinasi lain gitu.
1: Iya, memang kalau orang imaji itu datang kapan saja ya. Entah kita lagi tidur pun tiba-tiba lagi bermimpi atau punya halusinasi yang kayak gini, langsung pasti ya.
2: Langsung.
1: Pernah ada momen dimana kamu tidur tiba-tiba kepikiran langsung bangun lalu coret-coret?
2: Iya, langsung bangun, coret, catat, biar langsung diingat gitu.
1: Itu ya.
2: Atau langsung dieksekusi kalau bahannya ada semuanya.
1: Oke, sebelum kita bicara bahan, mungkin kesulitan bahan dan lain sebagainya, kan pasti objek utama atau bahan utamanya kan kerang, bisalah dicari. Tapi pasti ada perintilan-perintilan yeah, gitu ya yeah, yang harus dibutuhkan juga, misalnya mengait yeah, lem khusus atau yeah, seperti apa, itu kan mungkin agak-agak terbatas juga daerah kita ya yeah, yeah. Pasti teman perlu juga ingin tahu bagaimana Kak Fenska juga bisa nanti membuat sebuah karya gitu, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Tapi mereka pasti, teman Pro 2 pasti sekarang penasaran dan ingin tahu produk apa saja yang ada di PCR Kreatif saat ini.
2: Oke, puji Tuhan ya Kak Igos, untuk sampai saat ini sudah ada 11 produk.
1: 11?
2: Iya.
1: Wow.
2: Jadi ada tote bag, rosario, terus shawl budaya, gantungan kerang, lukisan digital budaya, terus cincin kerang, jepitan kerang, bros kerang, gelang kerang, kalung kerang, dan anting kerang.
1: Wow, banyak sekali. Dan sekarang itemnya lumayan ya.
2: Iya.
1: Satu apa namanya, produk itu itemnya lumayan.
2: Lumayan.
1: Oke. Nah, kalau satu produk misalnya anting kerang, tapi modifying dong, tidak hanya satu model aja gitu kan?
2: Iya, iya.
1: Atau seperti apa sih Kak Fenska cara membuat sehingga dia itu bervariasi gitu? Iya. Memilihnya seperti apa? Kan kalau kita milih, aku lihat kayaknya kerang ini bagus deh, kayaknya cocok dijadiin. Bagaimana sih kamu bisa punya apa ya? Sebuah feeling yang bakal nanti ini kayaknya asik kalau dibuat anting yang kayak gini gitu. Bagaimana kamu bisa mengkombinasikan antara melihat objeknya dan feeling nanti bendanya tuh akan jadi seperti apa sih? Iya. Aku kayak pengen tahu, pasti teman perlu juga ingin tahu.
2: Oke, kalau untuk saya sendiri biasanya tuh kalau saya cari kerang, diambil semuanya dulu.
1: Oh gitu.
2: Jadi tidak langsung milih.
1: Oh, tidak jadi, milih langsung di ya, di objek di tempat itu, bisa di pantai gitu ya, ya.
2: Jadi ini cocoknya tidak
1: mengambil,
2: ambil semuanya dulu
1: sebanyak mungkin.
2: Iya, sebanyak mungkin. Terus setelah dibersihkan dan lain sebagainya,
1: sortir gitu.
2: Iya, sudah di tahap yang untuk membedah.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu baru mulai ada pikiran-pikiran, imajinasi mau gini-gini-gini atau digambar. Okay. Atau ya, searching ya, ya, ini cocoknya apa apa gitu.
1: Oh, oke, okay. Jadi dia juga sempat searching juga gitu ya. Biar lebih pas dan lebih kena. Oke. Okay. Ini menarik loh teman berdua, serius menarik sekali. Aku mikirnya tuh udah ada dalam pikiran modelnya kayak gini, nyari di pantai ada tidak model yang kayak gini ya? Bukan ya?
2: Iya.
1: Bukan kayak gitu. Memang gak susah juga ya kalau kayak gitu ya?
2: Iya, susah. Karena semua kerang itu
1: beda-beda.
2: Beda-beda terus punya nilai masing-masing, Kakak.
1: Dan tantangannya juga mungkin kalau misalnya kayak anting yang dua-dua gitu ya, sepasang gitu kan. Pasti ukurannya kan agak ribet juga kan? Ada yang mungkin
2: ada yang sama,
1: 5 inch, ada yang 6 inch kayak gitu kan. Itu agak ribet juga loh.
2: Iya. Pintar-pintar kita aja.
1: Okay,
2: untuk buat sama.
1: Oh, pinter-pinternya kita untuk buat sama. Pasti ada cara ya?
2: Ada cara.
1: Oke. Okay. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kerang yang paling dekat pasti rumah yang kamu dapatkan. Paling jauh di pantai mana? Atau di luar kota mungkin?
2: Di kalau di luar, di Ambon.
1: Pernah kamu juga ke Ambon, eksplor di Ambon?
2: Jadi, itu liburan.
1: Serius?
2: Liburan, terus liburan sambil lihat adik-adik kuliah. Ya sudah, waktunya masih banyak. Ya sudah, main ke laut. Jadi sambil menyelam, minum air.
1: Dan dapat?
2: Dapat.
1: Ada produknya?
2: Ada.
1: Wow. Ternyata sebegitu ya. Jadi tidak hanya di wilayah Kepulauan Kei ya?
2: Iya.
1: Kalau di sini paling banyak di mana tempatnya?
2: Tergantung Kakak. Jadi banyak banyak kampung punya siputnya beda-beda.
1: Oke, okay. I do. Jadi itu tantangannya juga ya, dan itu, uniknya juga gitu.
2: Dan puji Tuhannya itu berlimpah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu untuk sesuatu yang baik. Sudah dikasih Tuhan nih.
1: Iya.
2: Pergunakan dengan baik.
1: Ini sangat luar biasa sekali teman Produa, kamu yang juga saat ini pantengin siaran Sore Ceria Berjaringan dari Produa Era Ritual. Aku ingatkan untuk kamu teman Produa, jangan kemana-mana ya. Setelah hadir satu lagu berikut ini, nanti gue bakal kembali lagi bersama Kak Fenska. Kita nanti pasti ingin tahu kira-kira produk yang paling best seller gitu ya, yang paling cepat habis, kemudian saat ini yang tersedia di tempatnya juga produk apa saja dan bagaimana cara pasarannya, kemudian siapa saja pembeli yang sudah membelikan produk dari PCR Kreatif ini. Teman Perdua, aku ajak kamu, kita akan segera kembali setelah yang mau lihat berikut ini.

0: siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Masih bareng aku Igo, teman perdua di sore ceria berjaringan di sore ini. Tentu kita juga masih bersama dengan Kak Venska yang juga masih banyak sharing yang bakal Kak Venska berikan untuk kita juga. Ini tentu jadi penyemangat, inspirasi juga untuk kamu teman perdua, bagaimana kita bisa melihat potensi diri kita dan potensi tersebut kita kembangkan menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan dan value nilai diri kita juga lebih dapat gitu ya. Apalagi sesuatu yang berasal dari hobi kita. Ini hadir dan tentu masih berbagi untuk kita juga. Kak Venska, kita lanjutkan lagi nih. Tadi sudah dijelaskan siapa yang menjadi inspirasi kamu dalam berkarya, kemudian semua itu berdasarkan hobi, bagaimana kamu bisa mendapatkan produk-produk itu dari laut misalnya ya, untuk kerang dan lain sebagainya. Kami ingin tahu, teman perlu juga pasti ingin tahu, jumlah produknya udah 11 ya, 11 iya, item gitu ya.
2: Sudah 11 begitu.
1: Nah, masing-masing itu kan pasti diproduksi dalam jumlah yang udah cukup nih.
2: Iya.
1: Sekarang yang tersedia dan terbanyak di shopnya kamu apa?
2: Yang terbanyak tas tote bag.
1: Wow.
2: Budaya.
1: Jadi namanya itu tote bag tapi tas budaya gitu
2: iya,
1: ya?
2: Iya, tas budaya.
1: Tas budaya. Itu tas tapi tampilannya seperti apa gitu?
2: Nah, tas tampilannya tuh budaya, menceritakan tentang semua hal yang berhubungan dengan budaya K.
1: Bisa tentang adat istiadat, yeah, ada mungkin makanan,
2: yeah,
1: tarian makanan juga yeah, kayak gitu-gitu ya.
2: Jadi untuk sekarang sudah ada 3 tema untuk tas budaya sendiri yang sudah saya hasilkan. Tema yang pertama Wonderful K. Dalamnya ada tarian, ada gambar pantai, wisata. Terus ada juga Nendit Sakmas. Seorang wanita yang sangat-sangat dijunjung tinggi
1: di Pulau Kei sendiri.
2: Pulau Kei, iya. Terus tema yang kedua, Tiabel. Warisan kekerabatan yang sudah ada pada zaman leluhur. Terus yang ketiga, Perahu Kei.
1: Iya, iya.
2: Udah ada 3 tema yang sudah dihasilkan.
1: Oke, jadi 3 tema yang sudah dihasilkan. Dan untuk per tema itu sekarang tersedianya stoknya berapa gitu?
2: Ya, kalau sekarang udah mulai menipis kakak. Jadi untuk Perahu Kei sudah tersisa 5 pieces.
1: Dari awal kamu ordernya atau buatnya berapa? Berapa?
2: Kemarin 40-an kalau nggak salah.
1: Itu dalam waktu berapa lama bisa terjual habis gitu? Udah berapa lama sejak pemesanan?
2: 2 mingguan.
1: Wow, hanya 2 minggu ya?
2: Iya, betul.
1: Ini luar biasa, berarti pasarannya juga minat dari warga masyarakat kita juga cukup tinggi ya?
2: Iya, puji
1: Tuhan. Antusias mereka juga cukup
2: itu,
1: tinggi.
2: Jadi bukan hanya wisatawan, tapi dari masyarakat juga luar biasa.
1: Iya, karena hari ini kita spesial di sore ceria berjaringan, kita 1 jam ya teman-teman perdua, jadi waktu kita cukup banyak. Kita bedah per item.
2: Oke.
1: Oke ya. Nah, untuk tasnya sendiri kan pasti kamu yang tidak yang memproduksinya kan bukan di tempat produksinya kamu dong.
2: Iya.
1: Bukan. Membutuhkan tempat percetakan dan iya, seperti itu kan.
2: Iya.
1: Yang ingin aku tanyakan gitu, kamu pesan di mana, kamu cetak di mana, kemudian bagaimana kamu bisa get connected dengan mereka seperti itu.
2: Iya, jadi untuk percetakan semuanya tuh di Jogja.
1: Oh, di Jogja.
2: Iya, dan puji Tuhannya karena sudah sering order, jadi sudah punya hubungan baik
1: dengan mereka.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya, dengan mereka. Jadi cepat sekali kalau diminta, ya dipesan, cepat sekali direspon.
1: Fast respon ya.
2: Iya.
1: Tapi kan mereka tuh terimanya yang udah produknya, maksudnya cetakannya udah ready gitu. Artinya kamu udah siap untuk
2: iya,
1: tinggal dicetak
2: udah siap,
1: aja gitu.
2: Iya, tinggal dicetak aja.
1: Oke. Untuk jenis tasnya tote bag ini sendiri, kenapa kamu milih tas seperti itu? Tote bag yang di samping gitu ya. Tidak dengan tas misalnya dompet iya, ataukah tas belakang. Terus kenapa kamu milih yang kayak gitu?
2: Sebenarnya awalnya dari tas samping. Karena saya sendiri suka. Jadi
1: okay.
2: Rencananya mau dibuat satu pieces untuk saya saja, Kakak, untuk dipakai.
1: Iya.
2: Tapi karena banyak yang suka, ya udah tas samping dulu, terus nanti dompet, terus nanti tas belakang, kayak gitu, Kakak.
1: Jadi ternyata teman perdua FYI untuk kamu tidak hanya dari Kerang ya,
2: iya.
1: Kak Fenske juga udah merambah ke jenis yang lain juga tadi, tas budaya itu sendiri ya, dalam bentuk tote bag ini sendiri. Nah, dari how can you connected with tempat produksinya itu? Bagaimana kamu bisa kamu nge-browsing di media sosial atau memang diperkenalkan oleh mereka atau seperti apa?
2: Iya, di browsing lewat TikTok.
1: Oh, lewat TikTok. Nyari yang terbagus dan termurah dong.
2: Iya, itu pasti, Kak.
1: Iya, ternyata seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Jogja jauh. Pemesanan itu biasa berapa lama bisa langsung tiba?
2: Satu minggu paling lambat.
1: Satu minggu paling lambat ya?
2: Iya. Pengerjaannya tuh bisa 3 hari atau 4 hari itu sudah selesai.
1: Iya, ini luar biasa ya. Berarti 3 hingga 4 hari udah selesai di cetak gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, tas 3 tema udah dikeluarkan ya.
2: Iya.
1: Masing-masing tema itu berapa jumlah itemnya?
2: Kalau untuk
1: tema pertama, kedua dan ketiga masih diingat?
2: Aduh, udah lupa sedikit nih.
1: Tapi lebih dari 20-an.
2: Iya, lebih dari 20-an.
1: Masing-masing tema itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nanti pasti teman terbaik juga penasaran, kamu pasarkan kemana gitu kan?
2: Iya.
1: Jangan dijawab dulu. Kita lanjut ke item berikutnya lagi dulu. Ke mungkin kalung kali ya, anting
2: ya.
1: Anting udah berapa produk yang kamu keluarkan sejak dari 2024 hingga sekarang?
2: Udah bisa 500 lebih, Kakak.
1: Wow.
2: Dari tahun 2024.
1: Itu kamu selalu catat catat ya?
2: Iya.
1: Punya catatan?
2: Iya.
1: Sehingga ada galerinya juga ya?
2: Iya.
1: Oke, ini menarik. Yang paling diminati kalau anting itu jenis yang bagaimana?
2: Nah, tergantung orangnya.
1: Oh, tergantung orangnya.
2: Iya, betul.
1: Bukan yang paling banyak diminati modelan dari apa ya, tapi memang tergantung orangnya kan?
2: Tergantung orangnya, karena
1: tiap orang punya ketertarikan tersendiri, punya nilai rasa untuk pakai kalung beda, apalagi bentuk apa wajah kita juga yang mempengaruhi ya. Tapi bentukannya ada yang model panjang. Jadi, tapi ada model tindik, ada.
2: Iya, jadi ada juga. Yang model panjang sekali, yang wow banget. Terus ada yang panjang, tapi elegan, sederhana aja. Terus ada yang anting tindik, anting tusuk. Itu yang agak wow juga, ada yang standar. Terus ada juga anting namanya jepit.
1: Oh,
2: jadi kalau
1: okay.
2: Punya telinga tidak berlubang ya bisa dijepit.
1: Dijepit, ada. Itu juga ada.
2: Ada.
1: Dan kamu bisa gitu ya?
2: Iya bisa.
1: Wow, aku harus apresiasi. Dari tadi mikirnya cuma yang panjang turun gitu kan?
2: Iya. Ada. Ada.
1: Oke. Itu kalau anting ya?
2: Iya.
1: Kalung, kita kalung, ke kalung nih.
2: Iya. Kalau kalung ini saya produksi untuk kalung namanya apa ya? Udah lupa.
1: Ada modelannya,
2: ada dua model, Kakak.
1: Yang lebih modelan. Diikat di leher?
2: Iya,
1: diikat atau di leher. Panjang turun atau gimana sih?
2: Jadi ada yang diikat di leher, terus ada yang panjang, tapi tali hitam.
1: Oke. Kalau kalung ini udah berapa yang kamu produksi juga? Udah berapa banyak?
2: Wah, itu lumayan itu, Kak. Hampir sama kayak anting.
1: Sama anting juga ya? Oke, berarti anting dan kalung.
2: Iya.
1: Ada lagi gelang atau sejenisnya gitu?
2: Iya. Nah, kalau gelang ini, jangan ditanya, ngeri. Karena pasarannya bukan saja untuk wisatawan, anak-anak sekolah.
1: Anak-anak
2: sekolah itu cari luar biasa. Dari SD, Kak.
1: Dari SD ya?
2: Dari SD.
1: Jangan harga dulu deh, pasti nanti kita ingin tahu harganya apakah memang dijual dengan harga yang miring ataukah harga yang ramah kantong. Jangan dijawab dulu ya, Kak Fenska. Kita spill itemnya dulu nih. Itu gelang. Apalagi?
2: Gelang, terus bros.
1: Oh, ada bros juga ya?
2: Iya, ada bros.
1: Bros
2: ada.
1: Untuk cowok ada?
2: Ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Serius?
2: Bros kerang, iya.
1: Nanti aku coba lihat ya.
2: Jadi cowok sama cewek beda. Kalau cowok tuh biasanya tuh brosnya kecil, satu kerang aja.
1: Iya.
2: Tapi elegan gitu. Jadi kalau dipakai di jas hitam itu bagus, mantep.
1: Wow.
2: Warnanya, warna kerangnya warna putih.
1: Iya, iya, iya.
2: Terus ada kombinasi dengan warna gold. Tambah mutiara
1: di tengah. Waduh, cakep deh.
2: Cakep, itu biasa untuk
1: itu ya. Oke, ya. Berarti bros. Kemudian
2: bros jepitan.
1: Jepitan rambut.
2: Jepitan rambut.
1: Kamu udah merampas sampai ke situ.
2: Iya.
1: Bagaimana bisa kamu buat jepitan rambut? Fans gak? Itu kan agak ribet menurut kacamata orang biasa kayak aku.
2: Tapi jangan salah, jepitan rambut juga tidak kalah saing.
1: Iya ya?
2: Iya. Dan peminatnya itu juga dari adik-adik SD.
1: Oke, ternyata anak-anak SD ini seleranya udah mulai lebih yang otentik gitu ya.
2: Puji Tuhan.
1: Iya. Ada lagi produk yang lain.
2: Terus cincin. Nah, kalau cincin ini yang agak ribet. Soalnya kan akan kecil ya, Kak.
1: Iya.
2: Terus kita harus cari alat yang memang cincinnya itu bisa muat di semua tangan, semua jari.
1: Oh, ribet kan?
2: Iya, ribet. Tapi puji Tuhan, sudah ada.
1: Wow.
2: Jadi bisa dikasih besar, bisa dikasih kecil, sesuai ukuran jari aja.
1: Ada alatnya?
2: Ada.
1: Ternyata alat itu ada ya?
2: Iya, ada.
1: Kamu apa, nyari atau kontak-kontakan sama orang di luar atau seperti apa sih?
2: Nyari.
1: Nyari lagi gitu ya?
2: Iya, nyari-nyari.
1: Media sosial gitu. Iya. Ini luar biasa loh. Ada lagi item yang belum di spill.
2: Lukisan digital budaya.
1: Kan ada selain digital ada yang real painting ya.
2: Iya.
1: Oke, itu konsepnya kamu yang ini, yang desain gitu ya?
2: Iya, aku yang desain. Jadi kalau yang digital,
1: tinggal dicetak secara digital.
2: Digambar juga dari HP. HP gambarnya pribadi.
1: Kamu pakai HP aja gambar ya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Memanfaatkan apa yang ada.
1: Tapi itu berapa item untuk lukisan itu sendiri?
2: Kalau lukisan udah 5 apa? 5 model.
1: 5 model 5 ya?
2: 5 tema,
1: ya. 5 tema. Yeah. Masing-masing kan pasti ada beberapa item gitu ya. Itu terjual juga?
2: Iya, terjual juga.
1: Laris juga
2: laris.
1: Ya? Laris di pasaran ya.
2: Jadi untuk lukisan budaya ada yang ukuran A4. Terus ada yang ukuran 24R.
1: Wow.
2: Yang besar.
1: Itu besar ya?
2: Iya.
1: Udah pernah dibeli juga?
2: Iya.
1: Ih, keren loh. Oke. Berarti itulah item-item yang ada di PCR
2: Masih
1: Kreatif
2: ada,
1: ya.
2: Ada, Kakak.
1: Oh, oke.
2: Masih ada 3.
1: Di antaranya
2: gantungan kerang, shawl budaya dan rosario.
1: Gantungan
2: kerang.
1: Itu kayak gantungan kunci gitu.
2: Ya,
1: mainan bisa di tas atau di
2: gantungan kunci dan gantungan yang besar pajak yang biasa ditaruh di kamar.
1: Oh.
2: Pintu.
1: Oh, I see. Ya. Kayak gitu ternyata.
2: Iya.
1: Itu kamu buat juga?
2: Iya.
1: Agak ribet itu loh.
2: Iya.
1: Kan ribet juga.
2: Lumayan.
1: Kan?
2: Lumayan.
1: Tapi bisalah.
2: Tapi bisa ya. Bisa.
1: Oke. Okay. Nah, sekarang kita ke alat peraga yang kamu butuhkan. Di tempat kita ini apakah mudah didapatkan atau memang kamu pesannya dari luar gitu?
2: Ada beberapa yang mudah didapatkan dan juga kebanyakan pesan di luar sih. Kalau yang mudah didapatkan di sini seperti jepitan, ada banyak di pasar. Terus gelang, tali. Nah, kalau yang lain semuanya tuh dipesan. Oh iya,
1: Rosario. Ini untuk teman-teman kita yang Katolik ya.
2: Iya.
1: Seru.
2: Tapi jangan salah, Kakak, ada dari
1: non Katolik.
2: Iya.
1: Mesen juga.
2: Saudara kita yang lain juga pesan.
1: Wow, mungkin sebagai apa ya, aksesoris rohani gitu ya.
2: Luar biasa.
1: Itu keren sih. Oke, okay, berarti itulah item yang ada di PCR Kreatif. Sekarang kita ke pasarannya dulu nih. Apakah memang kamu pakai media sosial ataukah memang memang sudah punya pasar tersendiri, atau kamu produknya itu kamu tempatkan di outlet atau toko-toko terkenal seperti itu, atau seperti apa nih Kak Venska?
2: Oke, untuk pemasarannya tuh online. Online, terus saya juga buat, saya bilangnya itu toko mini.
1: Oh ya.
2: Jadi dipajang di ruang tamu rumah.
1: Iya, di desain kayak toko gitu ya. Oke, oke, oke, oke.
2: Jadi orang yang mau datang langsung lihat, silakan, langsung bisa ke rumah. Terus ada juga diorder lewat media sosial. TikTok, Facebook, Instagram.
1: Kamu juga terima gitu?
2: Iya,
1: terima. Ada yang order juga?
2: Ada.
1: Iya, ya.

0: online parcel. Kantor pos.
1: Iya.
0: Jadi sampainya tuh bisa 2 minggu, 3 minggu.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Tapi bagaimana respon mereka ketika menerima
0: luar biasa,
1: produknya?
0: Kakak, astaga, itu dipuji itu Tuhan. Dan lumayan mereka pesannya tuh banyak sekali.
1: Iya ya.
0: Pesan shawl, terus tas, anting dan rosario.
1: Itu banyak.
0: Itu banyak gitu.
1: Luar biasa loh.
0: Dan itu di tempat mereka tuh tidak ada tempat lain parcel. Jadi yang hanya
1: ada kantor pos.
0: Ada kantor pos saja. Gitu.
1: Ini luar biasa ya.
0: Dan itu
1: ya,
0: pertama kali juga saya kirim pesanan lewat kantor pos.
1: Iya. Oke, menarik. Nah, aku lihat kan berapa hari yang lalu kita juga minggu yang lalu ya kalau tidak salah kita ketemu di satu event kan. Eventnya itu sendiri teman berdua kita kedatangan kapal pesiar. Jadi ada sekitar 121 para tamu kapal yang turun dari kapal pesiar dan mereka ada di destinasi wisata Pantai Ngurblot. Kebetulan aku juga bertugas di sana. Dan fun fact-nya adalah Kavenska tuh dengan membuka outletnya di sana gitu. Aku sempat juga kunjungi bahkan melihat transaksi dibeli produknya. Sejauh ini bagaimana kamu melihat konsumen kamu yang ada di wilayah Kota Langgur maupun mereka yang ada di luar daerah bahkan dari luar negeri sendiri?
0: Iya, sejauh ini lewat kacamata saya luar biasa, Kak. Kenapa? Karena puji Tuhan waktu awal-awal merintis memang banyak yang belum tertarik. Karena mungkin hal baru ya bagi mereka, apalagi di sini, masyarakat di sini. Tapi makin ke sini banyak yang sudah sangat suka. Bahkan banyak yang pengen dibuat yang lain lagi. Jadi ada satu konsumen yang pengen buat bisa enggak kamu ciptakan anting atau kalung dari botol aqua.
1: Wow.
0: Iya.
1: Itu mereka kayak apa ya, tantang kamu gitu ya?
0: Iya, jadi tantang.
1: Diterima.
0: Diterima. Dan produk itu sudah habis.
1: Habis.
0: Iya.
1: Wow, apresiasi dong. Iya.
0: Senang sekali maksudnya karena produk ini bisa diterima masyarakat dan juga para wisatawan.
1: Iya.
0: Kalau bicara tentang wisatawan ya mereka memang identik, maksudnya suka sekali dengan hal-hal yang
1: otentik gitu ya.
0: Otentik, iya.
1: Original
0: gitu ya. Terus unik. Jadi pas dapat yang kayak gitu ya sudah dimakan habis tuh.
1: Iya ya. Oke, tapi kan juga pengaruh media sosial dan akhirnya publik, terutama teman-teman dekat kamu juga berperan penting dong.
0: Iya.
1: Betul. Aku lihat biasanya kamu di kelompok kamu juga teman-teman kelompok entah komunitasnya kamu juga sering mesen apa namanya produk dari kamu sendiri. Apakah itu juga berpengaruh terhadap penjualan atau produk kamu yang dijual gitu?
0: Iya, sangat berpengaruh.
1: Sangat berpengaruh ya?
0: Sangat-sangat berpengaruh, Kak. Sangat berpengaruh. Jadi biasanya kalau ada yang baru, biasanya saya promosi. Saya promosi, terus biasanya kalau saya lihat mereka kayak kurang tertarik atau gimana-gimana, ya biasa saya bilang aja kayak, sudah pakai aja dulu, tes-tes dulu. Coba dulu.
1: Berarti ini is part of trick marketing yang kamu buat gitu ya. Bagian dari trick marketing kayaknya deh, seru nih. Pinter juga ya nyari peluang gitu ya. Menciptakan peluang, bukan nyari peluang, menciptakan peluang.
0: Karena untuk aksesoris kerang sendiri itu kalau kita lihat dan setelah kita pakai itu beda. Berkerasa. Jadi ada yang kita lihat cuma dari gambar atau bisa lihat dari langsung kayak kurang cocok ya.
1: Iya.
0: Tapi pada saat kita pakai atau melihat orang lain pakai baru tertarik.
1: Oke. Aku jadi mikir, iya benar. Kadang betul juga sih.
0: Iya.
1: Jadi kita kan ngelihat sesuatu yang dianya pakainya asik kayaknya asik. Bisa juga fit into me gitu ya. Iya. Oke, ini sudah menit ke-49 bergeser dari 17 KPNSK. Sejauh ini kamu lihat

0: juga semakin hari semakin meningkat dong.
1: Iya.
0: Dalam kita tidak berbicara mengenai apa namanya omset yang kamu dapat ya, iya, sejak awal gitu. Tapi menurut kamu apakah trennya makin kesini makin naik? Kemudian bagaimana reaksi publik saat ini di wilayah Kepulauan Kei dan sekitarnya sendiri, iya, untuk produk yang kamu buat dari PCR Kreatif sendiri?
1: Kalau semakin kesini puji Tuhan semakin naik trennya. Banyak yang sudah mulai suka. Dan banyak juga yang sudah mulai buat produk-produk yang sama. Dan ya, itu juga merupakan satu langkah yang bagus ya. Apalagi di era yang kayak gini, uang lagi susah sebagainya. Untuk trennya sampai saat ini sudah mulai meningkat, Kak.
0: Meningkat ya?
1: Iya. Dibandingkan dari awal-awal itu, oh, orang lihat aja nggak suka.
0: Iya, iya.
1: Sekarang malah gencar-gencar.
0: Iya, betul,
1: dan
0: betul.
1: Dan banyak sih yang sudah buat hal yang sama.
0: Oke, kita berbicara mengenai sinergitas.
1: Iya.
0: Pasti ada dari komunitas tertentu atau pihak pemerintah yang juga datang ke kamu gitu ya. Sejauh ini bagaimana respon ataupun kamu udah kerjasama ataupun membangun sebuah sinergitas antara kamu dengan pemerintah dan juga warga atau elemen masyarakat lainnya seperti apa saat ini?
1: Ya puji Tuhan, sampai saat ini dari pemerintah juga sangat melihat potensi-potensi yang ada, apalagi sudah bekerja sama juga dengan saya. Dari Dekranasda sudah, terus dari masyarakat sekitar Kampung Ohoy juga, PKK Ohoy ya, sudah banyak dilirik.
0: Dinas Pariwisata
1: iya,
0: juga.
1: Dinas Pariwisata apalagi.
0: Aku lihat
1: terus
0: juga.
1: Banyak juga instansi-instansi. Jadi kalau ada kegiatan ya puji Tuhan.
0: Mereka undang kamu gitu.
1: Yeah.
0: Buka standnya di sana.
1: Yeah,
0: oke, okay. Soalnya aku pernah lihat beberapa kali kamu juga di ada di standnya kegiatan diselenggarakan instansi tertentu
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan ini menjadi sebuah apa, membangun sebuah sinergitas yang
1: iya,
0: baik. Mereka melihat ada potensi di sana dan memberikan ruang untuk kamu sehingga produk yang kamu buat pun bisa lebih mudah dikenal banyak
1: iya,
0: orang. Dan tentu ini ada dampak apa ya, saling menguntungkan
1: iya,
0: simbiosis mutualisme ya.
1: Betul.
0: Antara kamu dan juga pihak-pihak itu misalnya
1: iya,
0: pemerintah dan lain sebagainya. Kak Venska, ini sudah di menit terakhir, kedepannya produk apa lagi yang sudah ada dalam bayang-bayang kamu yang ingin kamu kayaknya aku bakal buat produk ini gitu?
1: Udah banyak kakak.
0: Udah banyak?
1: Iya, udah banyak, listnya udah banyak, tinggal dieksekusi aja.
0: Yes, teman teman berdua kita tantang Kak Venska ya.
1: Iya.
0: Ke depan kita jumpa lagi bareng Kak Venska, tidak hanya 11 produk ya.
1: Oke, okay,
0: tapi mungkin udah 15 produk. Dan pasti aku yakin kamu juga kalau pengen ngelihat karya-karya Kak Venska bisa lihat di mana saja Kak Venska?
1: Ya, bisa lihat di Instagram PCR Kreatif, terus di Facebook PCR Kreatif atau Rosa Venska, di TikTok PCR Kreatif.
0: Oke, mudah sekali ya.
1: Iya.
0: Teman berdua bisa dapatkan di sana. Terakhir, ada pesan mungkin untuk teman berdua agar lebih produktif lagi, kemudian mengenali potensi diri sehingga kita pun punya nilai dalam diri kita yang harus kita apa ya, berdampak gitu ya, minimal untuk diri kita deh, berdampak positif untuk diri kita dan akhirnya itu turun ke banyak orang juga.
1: Ya, untuk saya, buat teman-teman yang saat ini mendengarkan, kita itu masing-masing punya karunia. Semua orang punya talenta masing-masing. Tidak ada yang tidak, semuanya ada. Nah, mari kita sudah mendapatkan talenta itu dari Tuhan Yesus dengan sia-sia. Jadi mari kita pergunakan itu baik-baik. Jangan kubur talentamu. Ayo bangkitkan talentamu, kembangkan talentamu. Karena pada saat kamu mengembangkan talentamu, maka Tuhan Yesus juga akan memberikan berkat yang luar biasa untuk kamu dan juga keluargamu.
0: Luar biasa, sangat inspirasi sekali, sangat bijak dan nilainya sangat tinggi sekali ya. Berarti Kak Venska, dari sini aku bisa belajar bahwa ternyata we don't have to be blame. Kita tidak perlu menyalahkan misalnya pemerintah kalau belum memberikan pekerjaan untuk kita, betul. Atau belum ada pekerjaan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang bisa kita ciptakan dalam diri kita sendiri yang bernilai dan itu berdampak untuk diri kita ya. Sejalan juga dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita, bagaimana kita lebih mandiri dan menciptakan UMKM ini kan pasarnya besar ya. Tergantung kitanya aja gitu, bagaimana melihat itu sebagai sebuah peluang dan kita, ayo kita gaskan gitu ya. Ini menjadi akhir obrolan kita juga teman perdua dengan pesan yang sangat bijak sekali, sangat inspiratif dari seorang Kak Venska. Aku juga belajar banyak dari seorang Kak Venska ya, walaupun memang mungkin dia lebih muda dari aku, tapi dengan kehadiran Kak Venska kita lebih belajar banyak bagaimana kita mengenali potensi diri kita dan itu akan berdampak positif selagi kita memang mengembangkannya lebih baik lagi ke depan. So teman perdua, terima kasih untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 3. Aku sapa lagi teman perdua yang ada di Ternate, Ambon, Bula dan Soplaki. Terima kasih untuk kamu yang sudah pantengin siaran kami di sore ini. Aku juga pamit dari ruang dengar kamu di Sore Ceria Berjaringan dari Perduara Ritual. Nanti pekan depan kita bakal jumpa lagi dengan teman-teman dari tempat yang berbeda, tentu dengan tema obrolan yang lebih seru lagi. Sampai jumpa dan selamat sore untuk kamu teman perdua.
2: Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai, dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
1: jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
2: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendy S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: Esta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: sekali.
1: Yeh, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

0: pengen punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur. Kita pisah, sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Ya, selamat pagi pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita pagi di hari ini.

0: kami informasikan bahwa batasnya sejak dikeluarkan tanggal 6 Juli sampai 31 Agustus. Artinya di range tanggal itu kita datang untuk melunasi pajak kita.
1: Sendiri pun juga cukup kaget karena orang yang sudah puluhan tahun di sana, yang dong datang memang pemerintah daerah yang awal transmigrasi itu belum ada.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku terus mengusut tuntas dugaan kasus korupsi pada proyek preservasi Jalan Namlia sama lagi Air Buaya, Teluk Bara di Kabupaten Buru. Terbaru, penyidik memeriksa Komisaris PT Anggrek Mas berinisial TTS sebagai saksi. Pemeriksaan intensif tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam di kantor Kejati Maluku. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Ardi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap komisaris perusahaan tersebut. Ardi menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan guna mengumpulkan dan memperkuat alat bukti sehingga pengusut dugaan korupsi proyek yang bersumber dari anggaran Dinas PUPR Maluku tahun 2023 ini dapat terungkap secara terang benderang. Hingga saat ini penyidik Kejati Maluku tercatat telah memeriksa belasan saksi yang dinilai mengetahui dan berkaitan langsung dengan pengerjaan proyek, termasuk Direktur CV Basudara dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Penyidik masih terus bergulir untuk membongkar seluruh fakta umum, maksud kami fakta hukum, serta mendalami peran para pihak yang terlibat. Pendengar, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menegaskan bahwa pembangunan daerah yang efektif membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data akurat. Ia menilai bahwa komunikasi tanpa pijakan data yang kuat tidak akan menjadi dasar yang solid dalam pengambilan setiap kebijakan pemerintah. Wali Kota menjelaskan bahwa setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Menurutnya, pemanfaatan data menjadi kunci utama untuk membangun interkonektivitas baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan pihak eksternal, sehingga setiap program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran. Guna mewujudkan hal tersebut, Ahmad Yani Renuat mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi serta disiplin menggunakan data di setiap proses perencanaan. Langkah ini diyakini mampu melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas dan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tual. Ke berita lain, pemutihan denda pajak di Maluku berlaku hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kebijakan pemutihan denda pajak. Laporan Lina Tehupuring.
3: Pemerintah Provinsi Maluku kembali memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026. Kebijakan strategis ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Pergub Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembebasan denda untuk tahun berjalan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Maluku Jalaluddin Salampesi dalam dialog di Pro1 RRI Ambon mengajak seluruh pemilik kendaraan untuk segera memanfaatkan kebijakan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan di loket Samsat terdekat maupun melalui layanan Samsat elektronik yang telah tersedia. Kebijakan ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pembebasan denda, masyarakat hanya perlu melunasi pokok pajak kendaraan yang masih tertunggak. Ia menjelaskan, hingga tanggal 31 Agustus 2026, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi denda. Selain membayar pokok pajak, wajib pajak tetap diwajibkan melunasi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
0: Kami informasikan bahwa batasnya sejak dikeluarkan tanggal 6 Juli sampai 31 Agustus. Artinya, di range tanggal itu kita datang untuk melunasi pajak kita di tahun-tahun kemarin tanpa bayar denda pajaknya. Kita bayar pokoknya saja. Mari sama-sama mendukung program ini.
3: Salampesi mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena masa berlakunya terbatas. Ia berharap program ini mendapat dukungan masyarakat sebagai bentuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Warga meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Arum melalui Dinas Pertanian dan Peternakan untuk meninjau dan mengaktifkan kembali balai peternakan di kawasan Kilo 6 Dobo. Meski bangunannya masih utuh dan layak, fasilitas milik pemerintah daerah tersebut kini mangkrak, ditumbuhi semak belukar, serta terkendala akses jalan yang rusak berat. Belum adanya bantuan ternak khusus dan perlunya penataan ulang pengelola juga menjadi alasan balai tersebut belum beroperasi maksimal. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kepulauan Aru, Sophia Leonu pun membenarkan potensi besar balai tersebut jika difungsikan kembali. Menurutnya, lokasi ini sangat ideal dijadikan pusat pembibitan, kebun pakan, hingga tempat percontohan pengelolaan ternak bagi masyarakat. Pihaknya pun berharap Pemkab Aru bersama DPRD dapat memberi perhatian, khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi balai peternakan. Di sisi lain, Sophia turut menyoroti masih banyaknya bantuan ternak warga yang dibiarkan berkeliaran di sejumlah desa. Ia menegaskan, agar kelompok penerima bantuan bertanggung jawab penuh menyediakan kandang dan pakan yang layak agar tidak mengganggu lingkungan. Kedepan, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan para peternak diharapkan dapat menghidupkan kembali balai Kilo 6 demi mendorong ekonomi peternakan di Kepulauan Aru. Pendengar, tantangan geografis kepulauan di Maluku kerap menyulitkan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dalam mengakses layanan administrasi kendaraan. Kondisi ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi hingga menunggak pajak hingga 5 tahun akibat pergerakan antar pulau yang luput dari pengawasan. Menyikapi masalah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Maluku merapat dan bergandengan tangan dengan Ditlantas Polda Maluku untuk mengevaluasi data kepemilikan kendaraan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampesi pada Senin 20 Juli 2026 menegaskan bahwa penataan dan kodifikasi data secara tertib merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan. Tidak hanya dengan kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi hingga ke tingkat kabupaten, kota, bahkan pemerintahan desa. Melalui keterlibatan langsung para camat dan kepala desa di wilayah pelosok, pendataan kendaraan diharapkan bisa lebih efektif untuk menekan peredaran kendaraan bodong sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

0: Berita selanjutnya. Kemeriahan Rans Carnival 2026 yang berlangsung di lapangan Merdeka Ambon pada akhir pekan lalu tak hanya memikat penonton lewat panggung musiknya, tetapi juga lewat bazar kulinernya. Puluhan booth makanan dan minuman tampak berjajar rapi dan diserbu ribuan pengunjung. Perpaduan aroma sajian kuliner UMKM lokal dengan alunan musik panggung utama sukses menghidupkan suasana festival secara meriah. Selain menjadi ajang rekreasi, Rans Carnival 2026 juga berhasil menjadi penggerak ekonomi kreatif bagi warga Kota Ambon. Tingginya antusiasme masyarakat yang berburu jajanan kekinian hingga makanan berat membuat antrean pembeli mengular di berbagai stand. Para pelaku UMKM mengaku mengalami lonjakan omset yang signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa, sekaligus sukses memperluas jangkauan pasar produk mereka. Suasana bazar semakin kaya karena terhubung langsung dengan berbagai wahana permainan populer seperti biang lala dan kora-kora. Kombinasi hiburan musik, wisata kuliner, dan wahana keluarga ini membuktikan bahwa Rans Carnival tidak hanya menghadirkan tontonan yang menghibur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi pemberdayaan UMKM lokal di Ambon. Pendengar, Wakil Bupati Seram Bagian Timur M. Miftah Toha Rumarei Watimena mendesak kantor pertanahan segera menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang dikeluhkan warga transmigrasi Bula Barat. Laporan Hasrul Adi.
1: Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumarei Watimena menemukan berbagai persoalan pertanahan saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Bula Barat. Salah satu keluhan utama masyarakat, yakni belum diterbitkannya sertifikat tanah meski mereka telah menempati dan mengelola lahan selama puluhan tahun. Temuan tersebut diperoleh Miftah saat melakukan kunjungan bersama Kepala Kantor Pertanahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka sosialisasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Miftah mengaku terkejut setelah mengetahui masih banyak warga transmigrasi yang telah lama mengelola lahan tetapi belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah.
2: Sendiri pun juga cukup kaget karena orang yang sudah puluhan tahun di sana, yang dong datang memang pemerintah daerah yang awal transmigrasi itu belum ada. Nah, kita sentau dong punya. Nah, kertas ini kerjanya seperti apa? Waktu itu karena katanya waktu itu masih di bawah Maluku Tengah juga, jadinya masih agak koordinasinya masih sedikit rumit. Nah, dengan Kepala Pertanahan kemarin katanya sudah bentuk tim memang untuk menyelesaikan permasalahan ini.
1: Menurut dia, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah warga yang baru beberapa tahun menetap, namun sudah mengantongi sertifikat tanah. Ia menilai persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang lebih baik antara kantor pertanahan dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Pasalnya, data mengenai lahan transmigrasi, mulai dari lahan usaha hingga lahan pekarangan, telah tersedia di dinas tenaga kerja dan transmigrasi, sehingga hanya perlu disinkronkan dengan data-data pada kantor pertanahan.
2: Menurut beta itu sangat sederhana, itu kan data-datanya di transmigrasi semua. Lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan, semua kan ada datanya di transmigrasi. Tinggal koordinasi baik dengan pertanahan, kemudian sertifikatnya bisa diterbitkan sesuai dengan lahan masyarakat. Nah, pada kenyataannya kan cenggok gitu. Masyarakat sudah mengolah lahan, ternyata bahkan yang sudah puluhan tahun dong ada yang ada pun sertifikat. Lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan sudah ada. Orang yang baru datang, baru 5 tahun dong punya lahan satu, lahan dua sudah ada. Nah, itu yang menjadi keresahan dari masyarakat di Bula Barat.
1: Selain persoalan sertifikat, Miftah mengatakan masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai tumpang tindih kepemilikan lahan atau overlapping yang hingga kini belum terselesaikan. Yang menambahkan sejumlah warga turut menyoroti kinerja kepemimpinan kantor pertanahan sebelumnya yang dinilai belum mampu menuntaskan berbagai persoalan pertanahan di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur kata Miftah akan berupaya mendorong koordinasi lintas instansi agar persoalan administrasi pertanahan dapat segera diselesaikan dan hak-hak masyarakat memperoleh kepastian hukum. Hasrul Adi melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Provinsi Maluku. Berdasarkan analisis sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAN, sejumlah wilayah Maluku berada pada kategori tingkat kemudahan terbakar hingga intensitas api sedang sampai sangat tinggi. BMKG menjelaskan, tingginya risiko karhutla ini dipicu oleh tingkat kekeringan pada lapisan tanah permukaan dan semak berkayu yang masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah kering seperti dedaunan, alang-alang dan humus permukaan kini dalam kondisi sangat rawan memicu munculnya titik api, terutama di area padang rumput. Selain potensi munculnya titik api, BMKG juga menyoroti potensi penyebaran api yang relatif cepat apabila dipicu oleh peningkatan kecepatan angin. Menanggapi situasi ini, BMKG menghimbau masyarakat serta instansi terkait di Maluku untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat koordinasi mitigasi guna mencegah terjadinya bencana karhutla. Pendengar, pemandian air panas alami di Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga. Berjarak sekitar 31 km dari pusat kota Ambon, kawasan wisata asri ini selalu ramai dipadati pengunjung sejak sore hingga malam hari, terutama pada momen akhir pekan. Suasana hangat, sumber air panas alami menjadi daya tarik utama bagi warga yang ingin melepas penat bersama keluarga maupun teman. Bukan hanya warga lokal Tulehu, para wisatawan juga berbondong-bondong datang dari berbagai wilayah Pulau Ambon seperti Ahuru, Karang Panjang, hingga Kayu Tiga. Salah satu pengunjung, Mario De Freitas, mengaku terkesan saat pertama kali berkunjung karena suasana di lokasi pemandian sangat menyenangkan. Para pengunjung bisa membawa bekal sendiri atau memanfaatkan kios-kios sekitar yang menyediakan aneka makanan ringan hingga perlengkapan mandi. Dengan harga tiket masuk yang sangat ramah di kantong, yaitu hanya Rp5.000 per orang, tetap tempat ini menjadi pilihan wisata keluarga yang terjangkau. Perpaduan suasana yang nyaman, fasilitas yang memudahkan, dan harga yang murah membuat pemandian air panas Tulehu selalu konsisten menjadi lokasi favorit masyarakat Maluku untuk menghabiskan waktu libur. Berita terakhir. Memperkuat daya saing produk perikanan, pemerintah Provinsi Maluku melakukan kolaborasi lintas sektor. Laporan Sahira Sangaji.
3: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam membuka akses pasar internasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Kolaborasi ini merupakan upaya bersama untuk memastikan produk perikanan Maluku mampu bersaing di pasar global baik dari sisi kualitas, keamanan pangan maupun kelancaran proses ekspornya. Ia mengatakan hasil nyata dari kolaborasi tersebut ditujukan melalui ekspor perdana PT Jayawi Ambon Internasional secara langsung dari Pelabuhan Yosudarso Ambon menuju Thailand. Ekspor tersebut mencakup komoditas tuna loin sebanyak 11,63 ton dengan nilai mencapai 1,66 miliar rupiah. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi tonggak penting karena produk perikanan Maluku kini dapat dikirim langsung dari pasar internasional tanpa melalui daerah lain.
4: Penyebab kenaikan harga di kabupaten itu 15.700 karena transportasi pesan para pengecer. Terus kita selesaikan bagaimana bisa dukungan daripada Badan Pangan Nasional lewat Dinas Ketahanan Pangan melakukan dukungan ke sana karena sebetulnya ada program di...
3: Jais Eli menjelaskan penguatan kolaborasi melibatkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku serta Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon dalam memberikan pendampingan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan hingga penerbitan jaminan mutu dan keamanan produk. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Disperindak, Bea Cukai dan Pelindo Cabang Ambon bersinergi untuk memastikan kelancaran proses ekspor mulai dari pengurusan dokumen hingga distribusi logistik di pelabuhan. Di sisi lain, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon turut memperkuat daya saing melalui program diversifikasi pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti abon ikan, nugget, sosis, kecap ikan, sohun ikan. Menurut Jais, pengembangan produk olahan tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan memperluas peluang pasar bagi produk perikanan Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pengutian denda pajak di Maluku berlaku hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kebijakan pemutihan denda pajak. Wakil Bupati Seram Bagian Timur M. Miftah Toha Rumarei Watimena mendesak kantor pertanahan segera menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang dikeluhkan warga transmigrasi Bula Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air, dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Ya baik pendengar dari Budi Doremi dengan satu hari yang cerah ya. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang cerah. Sehingga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar ya. Ya, di outdoor ya otomatis kalau hujan ya aktivitas bisa terkendala pendengar. Informasi menarik seputar Maluku untuk Anda mengenai Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena ini mendorong kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon untuk menjadi mitra kritis sekaligus solutif ya dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan dan membuka rapat kerja HMI Cabang Ambon periode 2026-2027 di Ashari Ambon. Wati Mena mengatakan bahwa Kota Ambon saat ini terus bergerak melakukan pembenahan di berbagai sektor pembangunan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Tantangan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganan pengangguran, hingga penguatan ekonomi kreatif dan digital. Selain itu, persoalan lingkungan, pelayanan publik, serta menjaga kerukunan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan daerah.

ikut kebanjiran. Tahukah Anda, 80% penyebab banjir di kota-kota besar berasal dari sampah yang menyumbat saluran air. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo, kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri. Lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

Ya, Bro Sagar Yambon, kanal inspirasi dan juga informasi ya, masih mengenai informasi seputar Maluku untuk Anda ya, pendengar. Nah, informasi menarik ini pendengar mengenai Bursa Pemilihan Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Maluku periode 2026-2030 dipastikan hanya akan diikuti satu calon saja. Kondisi tersebut membuat posisi ketua umum hampir dipastikan tidak mengalami perubahan karena tidak ada kandidat lain yang maju dalam proses pencalonan. Hingga batas akhir pendaftaran, panitia hanya menerima satu nama yakni Hong Arta John Alfred yang memenuhi persyaratan administratif untuk maju sebagai calon ketua umum. Dengan demikian, calon tunggal tersebut yang dibawa ke forum musyawarah provinsi ini sebagai satu-satunya kandidat. Ketua Panitia Musprov PT MSI Maluku, Musiradin Labahawa mengatakan persiapan untuk Musprov ini dilakukan hampir 2 minggu dan hari ini bisa digelar, pendengar. Menurutnya seluruh pentahapan mulai dari proses pendaftaran, penjaringan dan penyaringan telah dilewati sampai digelarnya Musprov. Hanya Hong Arta John Alfred yang menjadi calon, sehingga yang bersangkutan menjadi satu-satunya kandidat calon yang berpeluang memimpin PT MSI 4 tahun ke depan.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

0: prediksi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiran cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan rekan Yohana di tanggal ini 21 Juli 2026. Selamat pagi rekan Yohana.
2: Selamat pagi.
1: Ya baik, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini Selasa 21 Juli 2025. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Untuk siang hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon. Sedangkan untuk esok hari, Rabu 22 Juli 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan minimum 70% dan maksimum 100%. Untuk tinggi gelombang, waspada gelombang dengan kategori sedang hingga tinggi, yaitu 1,25 hingga 4 meter berpeluang terjadi di seluruh wilayah perairan Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kita kembali ke studio RRI.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Yohana, laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan BMKG Maluku.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, namun masih banyak individu dan keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat meraih kemajuan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Ya, Prosatur Riambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk mengikuti dialog publik bersama dengan Polda Maluku dengan judul Stop Pinjol Ilegal, Lindungi Data Pribadi, Memperkuat Sinergi Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, Polda Maluku, dan perbankan dalam mencegah pinjaman online ilegal, melindungi data pribadi, dan meningkatkan literasi digital kepada masyarakat, ya pendengar, dengan narasumber yang akan kami hadirkan dari Kominfo Provinsi Maluku, Kadis Kominfo Provinsi Maluku, dan juga ada Panit Subdit Cyber 5 Ditreskrimsus Polda Maluku, serta manajer kantor OJK Maluku, dan ada juga asisten manajer pada unit implementasi sistem pembayaran KPW Bank Indonesia Provinsi Maluku dengan host Taste the Cock.
1: Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat di wilayah Provinsi Maluku melalui kolaborasi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan di daerah, OJK telah menyusun berbagai proyeksi target indeks keuangan daerah IKAD sebagai gambaran terstruktur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat berdasarkan dimensi penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan. IKAD diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja TPAKD guna mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi di wilayah Maluku sebagaimana tertuang dalam Sabta Cita Lawamena, transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti dialog publik bersama dengan Polda Maluku. Selamat pagi, Emma.
1: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19
2: di Tenggara dan apa melukisikan situasi masyarakat dalam ini pilih
3: aspirasi Maluku.
4: Terima kasih rekan penyiar Pro 1 dari Ambon dan pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Tersenyum pendengar Radio Republik Indonesia Ambon. Kita jumpa lagi dalam dialog aspirasi Maluku hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Teis Dekok dan selama lebih kurang hampir 60 menit ke depan, setidaknya sampai nanti di pukul 9, saya akan bersama dengan Anda di dialog aspirasi hari ini dengan topik yang cukup menarik. Untuk diketahui, dialog aspirasi hari ini terselenggara kerjasama antara Polda Maluku bersama RRI Ambon. Dan di studio saat ini sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita bahas topik-topik terkait dengan topik menarik di hari ini. Ya, rencananya 4 narasumber kami hadirkan, namun saat ini untuk menghemat waktu kami akan ada dulu bersama 3 narasumber yang sudah ada bersama kami saat ini. Ya, topik kali ini adalah stop pinjol ilegal. Pendengar, lindungi data pribadi, memperkuat sinergi pemerintah, OJK, Bank Indonesia, Polda Maluku dan perbankan dalam mencegah pinjaman online ilegal, melindungi data pribadi dan meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Ya, dan sepanjang dialog ini juga kami membuka kesempatan bagi Anda pendengar untuk bisa berpartisipasi bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, tanggapan, usul saran dan sebagainya terkait dengan topik ini. Di nomor WhatsApp kami 08135624 5886. Baik, pendengar, berbicara tentang stop pinjol ilegal ini merupakan pinjaman yang tidak resmi. Ya, kalau pinjol orang banyak sudah tahu ya tentang pinjol ini, tapi perlu diketahui ada pinjaman online yang ilegal dan ada juga yang sudah legal atau resmi. Nah, tentunya Anda harus tahu bagaimana atau ciri-ciri pinjol legal dan pinjol resmi itu seperti apa, dan tentunya juga apa dampak buruk ataupun manfaat dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas sepanjang dialog ini. Baiklah, saya perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah ada di saat ini. Dari Polda Maluku ada Ibtu Sofia CHL Alphonse SAMH, Panit Subdit Cyber 5 di Treskrimsus Polda Maluku. Ibu, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak.
4: Apa kabar, Ibu Sofia?
5: Ibu Tuhan, sehat, baik.
4: Sehat-sehat, semangat Ibu ya.
5: Dan semoga semuanya juga dalam keadaan sehat.
4: Baik.
5: Terima kasih.
4: Yang kedua, saya ke narasumber berikutnya ada dari Manajer Kantor OJK Maluku, ada Bung Rovel Ayal. Bung Rovel, apa kabar? Selamat pagi.
6: Puji Tuhan, luar biasa.
4: Selamat datang dia dari pagi ini.
6: Ya.
4: Baik, sehat-sehat ya,
6: Bu. Sehat-sehat.
4: Ya. Iya. Sementara untuk narasumber kita yang berikut ada Ibu Widya J. Tomasila, Asisten Manajer pada Unit Implementasi Sistem Pembayaran KPW Bank Indonesia Provinsi Maluku. Selamat pagi, Ibu Widya, apa kabar?
7: Selamat pagi, Pak Teis. Ya. Kabar baik, puji Tuhan, sehat-sehat semua.
4: Iya. Dan kami sementara menantikan juga satu narasumber kita dari Kominfo Provinsi Maluku sama Bapak Dr. Andrus Titus FL Renwarin MSI. Mungkin beliau dalam perjalanan. Ya, kita manfaatkan waktu yang terus berjalan ini. Baik, yang pertama saya ke Polda Maluku, Ibu Sofia. Bagaimana pola dan tren kasus pinjol ilegal serta penyalahgunaan data pribadi yang mungkin saat ini ditangani Polda Maluku? Kalau kita melihatkan pinjol ini, dia mengalir terus ini, bahkan sampai menyentuh ke ranah-ranah akar rumput. Ini pinjol cukup berperan ya, apalagi kalau orang lagi sudah terdesak atau mungkin membutuhkan uang dadakan untuk keperluan-keperluan gitu. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka ya, antara yes or no saja katakan begitu. Ibu Sofia, silakan.
5: Ya, terima kasih, Pak. Terkait dengan bagaimana tren atau pola pinjol saat ini yang sedang berkembang, jadi perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa di kami sendiri kepolisian terkait dengan data penanganan kasus yang masuk secara resmi ya Pak ya. Aduan yang di kami pada tahun 2025 itu ada sebanyak 3. Ini kalau kita bicara secara resmi, yang melaporkan secara resmi ada 3, dan pada tahun 2026 dari Januari sampai dengan Juli sekarang ini ada 4 kasus. Ya, itu artinya ada peningkatan 1 kasus yang dilaporkan. Dari proses yang kami tangani saat ini, tren yang berkembang yang saat ini terjadi dalam pinjaman online yang ya pasti pertama polanya itu penawaran pinjaman secara cepat, mudah, dan tanpa anggunan dengan penawaran-penawaran yang menarik melalui pesan singkat, baik itu SMS maupun aplikasi-aplikasi pada media sosial dan aplikasi-aplikasi yang tentunya sudah saat ini berkembang tidak terdaftar di dalam OJK itu sendiri, perizinan OJK. Sehingga dalam tren ini, dalam prosesnya itu kita mendapatkan aduan dari masyarakat, mereka memang melakukan peminjaman online, tetapi dalam perkembangannya juga pinjaman online itu dia berbuntut pada penyalahgunaan data pribadi sendiri, sehingga ada banyak data pribadi yang tersebar secara luas di media sosial, tentunya kalau kita berbicara sesaat terkait online ini, dan data-data pribadi itu juga berakar dari perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini dia kreditur maupun debitur, sehingga ketika dia mengalami gagal bayar atau tidak macet dalam proses pembayarannya itu, maka data-data pribadi yang digunakan pada saat melakukan peminjaman itu disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab. Mungkin tren-tren seperti itu yang saat ini kami hadapi dalam proses penanganan-penanganan pinjaman online.
4: Iya, Ibu Sofia, kita tahu bahwa untuk pinjol ini otomatis yang menjadi sasaran itu adalah data pribadi dari masyarakat. Ya. Nah, tentunya untuk mendapatkan data pribadi ini, ya tentunya ada trik atau cara atau modus yang digunakan untuk mendapatkan data pribadi. Sekalipun memang kita sering dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak menyerahkan atau memberikan data pribadi kita kepada orang yang katakanlah tidak bertanggung jawab atau hal-hal yang mungkin berpotensi bisa merugikan kita sendiri. Tetapi belakangan ini karena mungkin kebutuhan ekonomi yang mendesak, ya terpaksa data pribadi kita kasih-kasih saja. Apalagi kalau ada tawaran pinjol tanpa kita mengetahui latar belakang pinjol itu seperti apa. Kira-kira modus dan trik apa yang paling tren digunakan untuk mendapatkan data pribadi ini?
5: Untuk mendapatkan data pribadi, kalau secara langsung yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika terjadi pinjaman, berarti itu secara langsung dia secara sadar dia memberikan kepada bagian atau entitas yang dia melakukan pinjaman. Kemudian itu yang kedua, secara tidak langsung dalam hal yaitu cyber ransom atau penyerangan dalam malware itu sendiri, dalam hal ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab mengirimkan, biasanya ini sering terjadi, yang disebut sebagai phishing. Phishing itu adalah link-link seperti APK-APK yang dikirimkan via WhatsApp, via SMS, yang ketika diklik, maka itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau peretas lah kita sampaikan seperti itu, akan menyadap data pribadi kita, karena itu disebut phishing, link palsu untuk menyadap data pribadi. Itu yang sering digunakan juga. Kemudian yang ketiga itu ya, mungkin masyarakat menganggap di media sosial ini adalah sesuatu hal yang sudah biasa ya,
4: yang
5: sudah lumrah, mau apapun itu di media sosial itu sudah biasa. Tetapi ketika tidak ada aware atau hati-hati dalam penggunaan atau kita mengupload dokumen, jangankan dokumen, foto kita saja secara langsung ke media sosial, itu pasti akan banyak disalahgunakan. Apalagi ini kan berbicara terkait dunia maya ini, berbicara terkait kita tidak melihat seseorang yang melakukan kejahatan secara langsung, beda sama kejahatan konvensional. Jadi ketika data atau apapun itu diupload, misalnya kita merasa bangga ketika kita lulus, anak kita lulus, kita mengupload hasil ijazah dia, mengupload kartu keluarga atau kakak kita sendiri, baik itu di status WA maupun di story-story aplikasi media sosial lainnya, itu pasti ujung-ujungnya ada pihak-pihak yang bertanggung jawab yang akan mencuri, dalam hal ini mengambil data-data itu secara
4: mencuri data,
5: secara tidak langsung, secara tidak sadar oleh pihak kita yang mereka memakai hal itu untuk suatu hal yang tidak bertanggung jawab, yang tentunya pasti akan merugikan pihak korban atau orang yang merasa dirugikan, yang tidak tahu bahwa nanti tiba-tiba datanya itu akan dicuri.
4: Baik, Ibu Sofia, saya ke Pak Rovel dulu dari OJK Maluku. Bung Rovel, kita tahu bahwa pinjol ini sampai dengan detik ini masih bermunculan. Ya, saya setiap hari berselancar di medsos. Kadang-kadang hampir setiap saat dipaparkan dengan tawaran pinjol yang muncul di medsos-medsos ya, dengan berbagai cara kemudahan, berbagai dari mulai jumlah apa dia punya platform, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Iya. Jujur sih pernah memang ke situ, tapi saya jujur ya, pernah saya ke pinjol, tapi saya mencari data di OJK kira-kira pinjol apa ini yang terdaftar. Nah, ini terkait dengan ini, pinjol ilegal sampai dengan ini masih terus bermunculan. Kita tahu bahwa pemerintah juga menyatakan perang terhadap pinjol, tetapi mereka terus ada dengan mengganti pola atau trik, atau juga mengganti platform mereka sendiri, atau tampilan-tampilan di akun-akun itu. Seperti apa kira-kira nih, Bung Rovel?
6: Ya, baik, terima kasih seluruh pendengar. Terima kasih juga kami sudah diberikan kesempatan sekaligus edukasi sebenarnya. Memberikan informasi kepada pemirsa semua untuk juga bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menggunakan atau mengakses layanan keuangan, baik yang terdaftar di OJK, yang tentu kami sarankan.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.